saudara, jangan korupsi. Saudara, jangan munafik. Saudara, rajin ke gereja. Roh Tuhan bersuara dalam hati kita, hati nurani kita. Dan pantas kita mendengar Roh Tuhan. Tetapi Roh Tuhan itu akan bertahan kalau kita berdoa. Tapi kalau kita pemalas berdoa, maka yang menguasai hidup kita roh jahat. Roh Tuhan harus kita pelihara, jaga lewat doa, lewat perayaan Ekaristi, lewat devosi, terutama devosi kepada Bunda Maria. Bunda Maria akan menuju kepada kita, di sana ada Kristus, di sana ada Roh Tuhan, seperti terjadi dalam perkawinan di Kana. Ketika mengalami kesulitan, kehabisan anggur, ada Bunda Maria datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur, mereka kehabisan kekuatan, mereka sudah mau menyerah. Dan Kristus membuat mujizat karena ada Bunda Maria. Karena itu Paus, dia mengatakan, Paus Fransiskus, ketika Anda dalam kesulitan, berlarilah kepada Bunda Maria. Ada ibu untuk kita. Tapi ya seringkali orang Katolik sudah lupa rosario. Yang ada di saku cuma HP 5. Nah, tidak lagi berdoa rosario, tidak tahu rosario ada berapa jumlah. Oh, ada 100.000. Nah, anak-anak juga tidak diajar berdoa rosario. Cuma diajar untuk buka HP. Seringkali orang lupa akan devosi kepada Bunda Maria. Hari ini diwartakan kepada kita, mari kita bertahan sebagai orang baik. Jangan jatuh menjadi orang jahat. Tapi kita berdoa juga supaya orang-orang jahat dalam keluarga, dalam masyarakat, supaya mereka bertobat. Tapi kalau mereka tidak mau bertobat, silahkan. Karena di akhir kehidupan kita akan terjadi pengadilan. Yang baik akan dikumpulkan dalam lumbung Tuhan, akan masuk surga. Tetapi yang jahat, dikatakan tadi dalam perumpamaan, mereka akan dibakar. Kata-kata keras, dibakar. Memang sebenarnya ada orang jahat sekarang sudah mulai dibakar dalam dunia ini. Nah, buka seperti setan, ya, hidup seperti setan, itu mulai pembakaran. Tetapi pembakaran abadi akan terjadi di neraka di akhir kehidupan kita. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan kata-kata bagus dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus, dia berkata, ketekunan atau kesetiaan adalah langkah terus maju dalam pengharapan, meskipun menghadapi kelelahan. Ya, kita orang baik seringkali lelah, capek, tetapi maju terus dalam pengharapan. Ketekunan bukan sekedar bertahan, melainkan keberanian untuk tidak pernah menyerah pada situasi sulit. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: biar saya buka.
1: Berdasarkan surat keputusan Uskup Agung Merauke nomor 01/002/Uskup Agung Merauke/Romawi 7/2026, dengan ini kami bacakan dan panggilkan ke depan para pengurus kaum Bapak Katolik Keuskupan Agung Merauke tahun 2026-2029. Moderator kaum Bapak Katolik Keuskupan Agung Merauke, Pastor Kayetanus Tarong MSC. Ketua Umum Bapak Ignatius Lambertus Fateruan. Wakil Ketua 1 Agustinus Gereda Tukan.
0: Kayetanus muncul.
1: Wakil Ketua 2
0: Kayetanus
1: Bapak Damianus Katayu. Sekretaris Umum Bapak Fransiskus Tutur Prayitno. Wakil Sekretaris Bapak Petrus Dumatubun. Bendahara Bapak Yesayas Duma. Koordinator Bidang Kerawam Bapak Godefridus Samderubun. Anggota Bidang Kerawam Bapak Markus Palobo. Koordinator Bidang Kerohanian Bapak Emerikus Renwarin. Anggota Bidang Kerohanian Bapak Yosef Kawanam. Koordinator Bidang Pendidikan Bapak Albertus Fiarsono. Anggota Bidang Pendidikan Bapak Henrikus Primusiu. Anggota Bidang Pendidikan Bapak Tobias Ngaruaka. Koordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Dana Bapak Henrikus Lembang. Anggota Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Dana Bapak Martinus Galang dan Bapak Simon Petrus Tanggoy. Koordinator Bidang Organisasi dan Humas Bapak Daniel J. Taraneno. Anggota Bidang Organisasi dan Humas Bapak Ramos da Christmas Belekubun dan Bapak Antonius Bambang Eko Susilo.
2: Di hadapan altar Tuhan ini, di bawah perlindungan Santo Petrus dan Paulus, nyatakanlah kesetiaan saudara-saudara sekalian. Silakan. Bersediakah saudara setia menjaga kemurnian ajaran iman Katolik serta menjunjung tinggi statuta organisasi sebagai pedoman yang tidak terpisahkan dan kesatuan reksa pastoral Keuskupan Agung Merauke?
3: Ya, saya bersedia.
2: Meneladani keteguhan iman Santo Petrus, bersediakah saudara menjadi pilar yang kokoh bagi keluarga-keluarga Katolik serta menjalankan pelayanan dengan integritas dan ketaatan penuh kepada hierarki gereja?
3: Ya,
2: saya jangan takut-takut menjawab. Meneladani semangat kerasulan Santo Paulus, bersediakah saudara menjadi saksi Injil yang berani senantiasa bekerja demi kesejahteraan umum bonum commune serta menanggalkan kepentingan pribadi demi martabat gereja dan tanah air?
3: Ya.
2: Kini Anda sekalian akan didoakan. Angkat tangan. Ya. Pastor mana? Sebelah sini.
4: Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui kuasa Roh Kudus, berkatilah putra-putramu ini sesuai dengan semangat kerasulan awam yang Engkau karuniakan. Teguhkanlah hati mereka agar mereka mampu menjalankan tugas perutusan dengan setia. Jadikanlah mereka pelayan yang bijaksana, yang selalu mengutamakan kesatuan gereja, agar melalui kepemimpinan mereka, keluarga-keluarga di Keuskupan Agung Merauke semakin kokoh dalam iman dan cinta melalui tugas penggembalaan yang dipercayakan kepada saya. Dengan ini saya mengukuhkan Anda sekalian sebagai pengurus kaum Bapa Katolik Keuskupan Agung Merauke periode 2026 sampai 2029. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tanda kesatuan dan semangat yang membara untuk menjalankan keputusan ini, marilah kita bersama-sama melambungkan mars kaum Bapa Katolik Keuskupan Agung Merauke. Tapi sebelum mars itu, maka pastor paroki akan mereciki dengan air kudus. Hati akan dibersihkan. Baru sesudah ini baru menyanyi. Jangan cepat-cepat menyanyi, nanti Tuhan tidak dengarkan. Atau tidak ada nyanyian, sudahlah.
1: Tidak ada pemain musik, Pak Bosku.
4: Jadi tidak ada pemain musik, jadi lagu dihancurkan dan sebagainya. Tidak apa-apa, lagu tidak apa-apa, yang penting hati bersih, ya. Oke, sudah selesai. Oke, saudara-saudara kalian sekalian telah dikukuhkan berdasarkan mandat administratif pastoral yang sah. Kalian kini resmi diutus sebagai pengurus kaum Bapa Katolik Keuskupan Agung Merauke periode 2026 sampai 2029. Ingatlah kunci kerajaan surga yang dipercayakan kepada Petrus adalah kunci pelayanan dan pengabdian. Gunakanlah kunci itu untuk membuka jalan bagi keluarga-keluarga agar semakin dekat dengan Tuhan. Jangan pernah biarkan organisasi ini menjadi wadah kepentingan pribadi. Jadikanlah alat Kristus yang melayani gereja dan bangsa. Dan selamat, saya ucapkan, selamat menjalankan perutusan. Sebagai landasan gerak organisasi yang sah, mari kita lakukan penandatanganan statuta kaum Bapa Katolik Keuskupan Agung Merauke. Statuta ini ditandatangani oleh Bapa Uskup Agung Merauke selaku pihak yang mengesahkan serta disaksikan oleh pastor moderator Pastor Kayetanus Tarong MSC, para pastor yang hadir di sini dan ketua umum KBK Keuskupan Agung Merauke. Ya. Oke, nanti yang lain di luar aja. Ya.
5: Bapak lanjut.
4: Ya. Mari, sedekat. Dengan disahkannya statuta ini, saya menyerahkan surat keputusan pengurus kepada ketua umum. Terimalah amanat ini sebagai tugas perutusan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan umat. Oke. silakan ya. Silakan kembali ke tempat. Mari kita berdiri. Kita ucapkan iman kepercayaan kita, membarui iman kepercayaan kita dengan berdoa bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dengan penuh kerendahan hati kami ingin ungkapkan doa-doa permohonan kami. Dengarkanlah akan kami.
5: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya pengembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput, dengan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Kami mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
5: Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Kami mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
5: Bagi mereka yang menderita secara lahir dan batin, semoga sabdamu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
5: Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Kami mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Taruh baik-baik di sana.

Berdoalah saudara-saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam kurban Kristus yang satu dan sempurna, Engkau telah menyempurnakan berbagai kurban perjanjian lama. Terimalah persembahan dari kami hamba-hambamu ini, dan kuduskanlah dengan berkat-Mu, sama seperti Engkau pernah memberkati kurban Habel. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin.

Kita lanjutkan dengan doa syukur agung yang kedua. Sama-sama. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang."

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Petrus Kanis Mandagi serta semua rohaniwan.
2: Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
0: Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

silakan berdiri. Kita serahkan seluruh perjalanan hidup kita ke dalam tangan penyelenggaraan Bapa kita yang ada di surga. Kita ungkapkan penyerahan diri ini dengan berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Damai Tuhan bersamamu.
1: Dan
0: marilah kita saling

Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba Tuhan. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja. Tubuh Kristus, darah Kristus,

बस मैडम बढ़िया था, खुश हूँ मैडम। हाँ जी यार,

0: Umat Allah yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa doa persiapan konvenda ke-8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, Allah yang hidup dan berkuasa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang haus dan rindu akan Engkau. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami dan atas rencana indah-Mu melalui konvenda karismatik ke-8 ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja dan Tuhan atas hidup kami. Kami membuka hati kami lebar-lebar bagi-Mu. Datanglah dan bertatahlah dalam setiap pribadi, keluarga, dan komunitas kami. Pulihkanlah yang lemah, kuatkan yang goyah, dan nyalakanlah kembali api cinta yang mungkin mulai redup. Roh Kudus, Engkaulah sumber kekuatan dan pengurapan. Kami mengundang Engkau hadir secara nyata di tengah-tengah kami. Curahkanlah kuasa-Mu atas persiapan konvenda ini, atas setiap panitia, pelayan, peserta, dan seluruh umat-Mu. Penuhi kami dengan karunia-karunia-Mu, karunia iman, kesembuhan, nubuhat, hikmat, dan sukacita ilahi. Ya Roh Kudus, berkaryalah dengan bebas. Hancurkan setiap rencana kegelapan, singkirkan setiap hambatan, ketakutan, dan keraguan. Biarlah terang-Mu bersinar atas kota Merauke, dan melalui konvenda ini, banyak jiwa akan mengalami pertobatan, pemulihan, dan perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup. Ya Bapa, kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Pakailah konvenda ini sebagai alat kemuliaan nama-Mu, agar banyak orang bersaksi, Tuhan sungguh hidup dan berkarya. Kami percaya, kami berharap, dan kami berserah penuh kepada-Mu, sebab Engkaulah Allah yang setia dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu, ya Allah. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menyegarkan kami umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon, bantulah kami untuk beralih dari hidup sebagai manusia lama kepada kepenuhan hidup yang baru. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami, Dia yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Ada pengumuman.

0: Selamat pagi umat yang terkasih, mohon perhatian atas warta paroki. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Petrus Kanisius Mandagi, MSC, Uskup Kesepuhan Agung Merauke, juga Pastor Hendrikus Karibop MSC, Pastor Katanus Tarong MSC, Pastor Roy Sugianto Projo, dan Diakon serta Frater yang telah mempersembahkan misa pada pagi hari ini, juga untuk kor pemandu dari Miss Dinar Katedral. Sebelum saya lanjutkan pengumuman, kami umat paroki katedral menyampaikan propisiat untuk bapak-bapak KBK Kesepuhan Agung Merauke yang baru saja dilantik di paroki katedral. Semoga dengan pelantikan ini juga dapat membangkitkan semangat dari bapak-bapak di paroki katedral agar dapat bersama-sama melaksanakan tugas. Warta paroki Minggu 19 Juli 2026, hari Minggu biasa ke-16. Misa harian pagi dalam minggu ini dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Sabtu pada pukul 05.45. Dua, masih dibuka pendaftaran untuk Krisma sampai dengan tanggal 26 Juli 2026. Silakan mendaftar di sekretariat paroki pada hari dan jam kerja. Persyaratan usia 15 tahun ke atas, fotokopi surat baptis, fotokopi surat komuni pertama, dan surat pengantar dari ketua lingkungan. Tiga, petugas liturgi hari minggu biasa ke-17 sebagai berikut. Hari Sabtu 25 Juli 2006, misa 1 pada pukul 18.00, petugas kor pemandu lingkungan Santo Paulus, petugas ketertiban DPP bidang koininya. Minggu 26 Juli 2006, misa kedua pada pukul 6.30, kor pemandu lingkungan Santa Agnes, petugas ketertiban kelompok pemazmur. Misa ketiga pada pukul 8.30, kor pemandu lingkungan Ratu Rosaria Bunda Allah, petugas ketertiban WKRI Katedral. Misa keempat pada pukul 18.00, petugas kor pemandu lingkungan Hermanus Tilemans, petugas ketertiban lingkungan Santo Agustinus. Yang berikut, panggilan bagi pasangan calon nikah. Panggilan ketiga, Saudara Emmanuel Jerry Carisano yang beragama Kristen Protestan dengan Saudari Christina Gania Oratmangun berasal dari lingkungan Santo Yohanes Don Bosco. Calon pasangan dimohon berdiri. Ada di sebelah kanan saya. Silakan duduk. Terima kasih. Barang siapa mengetahui adanya halangan dalam pernikahan mereka wajib melapor kepada pastor paroki. Yang berikut, rekapan laporan penerimaan kolektor dan penerimaan lainnya tanggal 19 Juli 2006. Kolektor hari Minggu tanggal 12 Juli 2006 terdiri dari kolektor A misa 1 sampai dengan 4 Rp11.641.000, kolektor B misa 1 sampai 4 untuk pembangunan Rp12.096.000, derma orang sakit Rp210.000, kolektor misa hari Minggu tanggal 12 Juli dari Kapel Santo Marcelinus Rp483.000. Kolekte misa pembukaan tahun ajaran baru SMP John 23 Rp1.570.000. Kolekte pernikahan tanggal 17 Juli Rp3.959.000. Kolekte misa 7 hari almarhumah Ibu Imelda Kong dari lingkungan Santo Yohanes Don Bosco Rp899.000. Derma Gua Maria tanggal 12 sampai 18 Juli Rp2.334.000. Jumlah penerimaan dari tanggal 12 sampai 18 Juli sebesar Rp33.192.000. Yang berikut, laporan penerimaan dana pembangunan. Saldo dana pembangunan minggu lalu Rp201.494.528. Kolektor hari Minggu tanggal 12 Juli Rp12.096.000. Sumbangan pembangunan dari NN Rp50.000. Sumbangan pembangunan dari NN Rp50.000, sumbangan pembangunan dari Ibu NN Rp349.300. Maka saldo dana pembangunan sampai dengan tanggal 18 Juli Rp214.039.828. Perlu disampaikan kepada umat sekalian bahwa minggu kemarin telah dilakukan pemberkatan arca atau patung Santo Fransiskus yang baru. Di depan sudah ada, kita punya arca yang baru. Itu baru kita pasang minggu kemarin, baru diberkati. Jadi mungkin umat belum lihat, sudah kita datang sana. Sekali lagi, Pastor Paroki bersama Dewan Paroki menyampaikan terima kasih kepada umat sekalian yang tetap memberikan sumbangan, baik melalui kolekte untuk operasional paroki dan juga sumbangan pembangunan, sehingga dalam waktu dekat akan terjadi pergantian Dewan Paroki. Kami sudah hitung, beban kita untuk lahan parkir yang masih tersisa kurang lebih dari 500 juta akan kami selesaikan sebelum saya serahkan kepada pengurus yang baru. Kami akan selesaikan supaya pengurus yang baru tidak lagi memberikan beban, tapi langsung memikirkan pembangunan paroki ke depan. Untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada tim formatur pemilihan ketua DPP untuk menyampaikan hasil pemilihan ketua DPP. Dan selanjutnya setelah itu ada perkenalan dari diakon yang akan disampaikan setelah penyampaian dari tim formatur. Demikian warta paroki atas perhatian umat sekalian disampaikan. Terima kasih.
1: Yang mulia Bapak Uskup, para pastor, frater, serta umat sekalian yang terkasih, saya melaporkan tentang progres atau proses pemilihan ketua DPP pastoral, ketua DPP Paroki Katedral untuk periode 2026-2029. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pada tanggal 16 Juli 2026 kita telah melakukan pemungutan suara yang dilakukan secara serentak di 18 lingkungan. Dan kita telah memperoleh hasilnya dan oleh tim formatur telah dibuat dalam SK. Saya juga menyampaikan bahwa pemilihan ketua DPP ini berlangsung secara jujur dan adil dan tanpa intervensi dari baik pastor paroki atau siapapun. Selanjutnya secara singkat saya akan bacakan SK, surat keputusan tim formatur nomor 38 dan seterusnya tentang penetapan ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Francisco Xaverior Katedral Paroki periode 2026-2029 menimbang bahwa masa bakti ketua Dewan Pastoral Paroki telah berakhir pada tanggal 9 Juli 2026, dan untuk kelancaran dipandang perlu segera melaksanakan pemilihan ketua serta pembentukan struktur kepengurusan dan paroki yang baru, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam lampiran ini, yakni saudara Yohanes Bergmans Ohelejaan, sebagai ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Francisco Xaverius Katedral Merauke. Dengan adanya surat keputusan ini, maka ketua DPP yang baru dapat segera melaksanakan tugasnya dengan membentuk struktur kepengurusan Dewan Pastoral Paroki yang baru. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 19 Juli 2026. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disesuaikan sebagaimana mestinya ditetapkan di Merauke 19 Juli 2026 Ketua Tim Formatur Godofredo Samderobon. Umat yang terkasih, selanjutnya kepada Ketua DPP yang baru diharapkan satu minggu ke depan untuk membentuk susunan kepengurusan DPP. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan pengurus di seluruh lingkungan secara serentak. Direncanakan pelantikan Dewan Pastoral Paroki dan pengurus lingkungan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2026 langsung oleh Yang Mulia Uskup Agung Merauke. Sekali lagi mohon kerjasama dari pengurus lingkungan dan juga Ketua DPP yang baru untuk segera membentuk kepengurusan yang baru agar pada saat pelantikan sudah tidak ada lagi lingkungan yang tertunda atau yang tertinggal. Demikian informasi dari kami, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
2: Yang Mulia Bapak Uskup, para pastor, umat beriman yang dikasihi Tuhan, lebih khusus umat paroki katedral, di tengah-tengah kita ada seorang frater diakon yang datang dari Manado dan bertugas di paroki Santo Francisco Xaverius Katedral. Untuk itu kepada Frater Diakon saya persilakan untuk memperkenalkan diri.
3: Umat yang terkasih, perkenalkan nama saya Frater Diakon Mebivi Xaverius Rutikan MSC. Saya biasa disapa dengan Frater Mebi. Saya berasal dari Manado dan saya di sini diutus oleh Tarekat MSC. Terima kasih.

Jadi ada Frater Diakon dari Manado. Anak jam bikin malu Pak kita di sini ya. Jadi ya, yang kepala batu, mata keranjang ya. Banyak cewek-cewek yang pasung di sini. Ya. Jadi ngana ya. Saya bicara Manado karena dia nyenak mengerti bahasa Indonesia jadi ya. Oke, ini Frater ya. Semoga di akhir ini kau ditabiskan menjadi imam ya. Tetapi bukan imam yang brengsek ya. Kepala batu, tidak mau taat uskup ya. Jalan ke sana kemari, tiada aturan. Jangan jadi pastor yang baik di mana saja. Karena banyak pastor MSC juga yang kacau balau. Saya enggak usah bilang di sini ya. Mempermalukan sedikit saya sebagai MSC. Dan dua pastor MSC ini kayak Tanus dan Hengki. Semoga engkau menjadi MSC yang benar dan bagus ya. Ini komentar saya saja. Dan selamat kepada KBK ya, pengurus yang baru. Semoga Anda menjadi benar-benar kaum awam Katolik ya. Jadi jangan menjadi mereka yang berteriak-teriak kami kaum awam Katolik, padahal ya tidak benar. Pemalas ke gereja barangkali, anti uskup dan suka demo-demo di mana-mana. Padahal menamakan diri kaum awam Katolik. Jangan Anda ya jadi kaum awam Katolik yang taat pada hierarki, juga hidup baik dalam keluarga. Jangan seringkali terjadi hebat di luar tapi heboh di dalam. Ya, banyak ya. Semoga tidak. Saya sangka kaum KBK ini orang baik-baik. Saya sudah kenal mereka ya. Apalagi ada ketua MRP di sini. Saya sudah serahkan ke yang muliaan saya kepada beliau sehingga dia menjadi dua yang mulia. Karena saya sudah bosan menjadi yang mulia. Jadi saya serahkan kepada beliau. Kalau Anda mau, minta kepada yang mulia satu ini ya. Dan sebagainya. Oke, sekarang kita berdiri. Kita mohon berkat Tuhan. Mana? Mitra, dan kau simpan. Ini Frater Christo mulai simpan uskup punya mitra. Dia barangkali calon uskup ya 30 tahun depan ya. Orang Tabonji ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, semoga saudara-saudari sekalian

Misa sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Sekarang foto.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan.

0: pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak,
0: emang gak ada tugas?
1: Tapi juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih, kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anak.

Ya, pendengar peserta RRM Rokia berketahan, kami hadirkan untuk Anda informasi terupdate pada segmen Idola. Informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia layak anak, ya, yang disingkat Idola, terkait perlindungan anak dari kekerasan, ruang bermain yang aman, berhak mendapatkan akses pendidikan kesehatan yang layak untuk anak Indonesia. Dan berikut informasi terupdate terkait dengan dosen Unkair hadirkan Edu Game tanggap juga pelecehan seksual pada anak SD. Dosen program studi psikologi Universitas Kairun, Irma Dasi SC, MA, menghadirkan inovasi edukasi pencegahan pelecehan seksual bagi anak melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk Edu Game Tanggap Tahu Mengenal Gerak Aman dan Perilaku Berisiko. Kegiatan tersebut berlangsung di SD Negeri 6 Kota Ternate Kamis 16 Juli 2026 sebagai upaya membangun kesadaran anak tentang pentingnya melindungi diri sejak usia dini. Program ini menyasar siswa sekolah dasar dengan pendekatan yang interaktif dan menyenangkan sehingga materi mengenai perlindungan diri dapat diterima lebih mudah sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN tematik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kairun serta mahasiswa program Psikologi Angkatan 2025. Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi dosen dan mahasiswa dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui keterlibatan lintas disiplin, tim pengabdian menghadirkan metode edukasi yang tidak hanya informatif tetapi juga mampu membawa komunikasi yang aktif antara fasilitator dan para siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, pendengar, itulah informasi dalam segmen Idola di Merauke pagi ini. Dan tentunya masih akan kami hadirkan untuk Anda beberapa informasi lainnya ya dalam

0: ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Pak Haidar, coba lihat lukisannya Andi. Bagus sekali kan?
1: Iya, benar banget, bagus banget. Andi hebat sih. Sebagai penyandang disabilitas tunarungu, dia punya bakat yang luar biasa. Ya, moga-moga dia bisa menangnya di lomba kali ini.
0: Iya, Pak. Tapi sayangnya masih banyak yang memandang sebelah mata kemampuan mereka.
1: Nah, makanya kita juga bisa mengubah pandangan kita. Penyandang disabilitas juga kan punya hak dan kesempatan yang sama sama kita.
2: Mari bersama-sama wujudkan masa depan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan meraih mimpinya. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan. Satu tujuan, membangun dunia yang lebih adil dan setara bagi semua.

Ya, mendengar berikut informasi terakhir dalam segmen Idola terkait Rumah Digital Entertainment. Siapkan short movie. Ya, movie edukasi untuk pelajar Samarinda. Rumah Digital Entertainment Samarinda menyiapkan produksi film pendek atau short movie yang ditujukan bagi kalangan pelajar. Karya tersebut mengangkat isu edukasi dan mendorong keberanian siswa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Owner Rumah Digital Entertainment,

Made Jo menjelaskan produksi film juga akan memasukkan unsur karakter lokal dan budaya Kalimantan Timur. Dan pendekatan tersebut diharapkan mampu membuat film tidak hanya menyampaikan pesan edukasi tetapi juga memperkenalkan identitas daerah kepada generasi muda. Yang menarik adalah informasi update untuk Anda dalam

0: beberapa orang saja tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

saya hadirkan untuk Anda. Satu buah informasi terupdate ya untuk Anda di Merauke pagi ini terakhir ya. Ada dari dunia hiburan untuk Anda pecinta film yang terkhususnya tentunya tidak asing lagi kalau berbicara terkait dengan kartun Avatar ya. Namun dalam sisi ini dalam versi live action ya. Avatar The Last Airbender segera hadir dan ini tanggal premiernya. Ya, mendengar kabar gembira datang dari para penggemar Avatar The Last Airbender. Film animasi terbaru berjudul Avatar Aang The Last Airbender dipastikan akan segera tayang dan menjadi salah satu rilisan yang paling dinantikan pada tahun 2026. Ya, setelah sempat mengalami beberapa kali perubahan jadwal, Paramount akhirnya menetapkan tanggal penayangan resmi yang sudah lama ditunggu oleh para penggemar di bioskop. Berdasarkan pengumuman terbaru dari EW.com, Avatar Aang The Last Airbender akan tayang pada 25 Juli 2026 mendatang. Secara eksklusif di layanan streaming Paramount Plus. Sebelumnya film ini direncanakan rilis di bioskop pada Oktober 2026 nantinya. Namun, Paramount memutuskan mengubah strategi distribusi sehingga film langsung hadir di platform digital. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai jadwal penayangan film animasi tersebut. Lebih lanjut, film ini menjadi proyek perdana Avatar Studio. Studio yang dibentuk untuk mengembangkan semesta Avatar. Disutradarai oleh Lauren Montgomery, film ini mengangkat kisah Aang dan sahabat-sahabatnya saat telah beranjak dewasa. Dan diantaranya ada Katara. Ceritanya mengambil latar waktu di antara serial animasi Avatar The Last Airbender dan The Legend of Korra, sehingga menjadi penghubung penting dalam alur cerita waralaba tersebut. Seperti yang dikutip dari Decider 9 Juli 2026. Tidak hanya menghadirkan cerita baru, film ini juga memperkenalkan sejumlah karakter serta pengisi suara ternama. Eric Nam mengisi suara Aang, sementara Dev Bautista bergabung sebagai karakter baru bernama Taga. Selain itu, sejumlah tokoh ikonik seperti Katara, Sokka, Zuko, dan Top dipastikan kembali hadir dengan desain yang lebih dewasa dan pendekatan visual yang tentunya lebih modern. Dari cuplikan perdana yang telah dirilis, kualitas animasi film ini mengalami peningkatan signifikan dibanding serial televisinya. Tim produksi menggabungkan teknik animasi dua dimensi bergaya klasik dengan sentuhan visual modern, sehingga menghasilkan tampilan yang lebih sinematik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru tanpa menghilangkan identitas khas dunia Avatar yang telah dikenal selama lebih dari dua dekade. Perjalanan produksi film ini juga sempat menjadi perhatian publik setelah versi yang belum resmi beredar di internet beberapa bulan lalu sebelum jadwal peluncuran. Insiden tersebut mendorong Paramount melakukan penyelidikan internal dan mempercepat strategi perilisan resmi agar penggemar dapat menikmati versi final sesuai visi para kreator. Bagi para penggemar lama tentunya dan juga penonton baru ya, kehadiran Avatar Aang The Last Airbender menjadi kesempatan untuk kembali mengikuti petualang sang Avatar dalam menghadapi tantangan baru. Film ini juga menjadi langkah awal bagi pengembangan semesta Avatar yang tengah dipersiapkan Avatar Studios melalui sejumlah proyek film dan serial animasi lainnya. Dengan jadwal primer yang telah diumumkan, para penggemar kini hanya tinggal menghitung hari hingga 25 Juli 2026 untuk menyaksikan kembali aksi dari Aang dan tim Avatar. Kehadiran film ini diprediksi menjadi salah satu tontonan animasi terbesar tahun ini, sekaligus memperkuat posisi waralaba Avatar The Last Airbender sebagai salah satu serial animasi paling berpengaruh di dunia. Ya, pendengar, itulah informasi terupdate untuk Anda di Merauke pagi ini ya. Atas kebersamaan kita selama
dari pukul 5 pagi hingga pukul 11.30 menit. Ya. Dan tentunya waktu juga telah menunjukkan pukul 11.30 menit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda tentunya. Dan juga selamat beraktivitas ya di weekend hari ini ya. Selamat berhari Minggu untuk Anda yang beragama Kristen dan juga Katolik dimanapun Anda berada. Ya, nikmatilah hari libur ya, weekend bersama keluarga Anda ya, isi waktu-waktu bersama ya, dan juga saling bercengkrama karena tentunya besok sudah hari Senin ya, akan kembali ke aktivitas semula. Untuk itu kembali bersamalah dengan keluarga, menikmati hari libur ya, bersama-sama ke tempat wisata dan tempat liburan lainnya. Terima kasih, saya Almina Maturbos pamit undur dari ruang dengar Anda. Tentunya juga jangan kemana-mana ya, karena Anda nantinya akan ditemani oleh rekan saya Dici sampai dalam rangkaian Merauke siang hingga sore nantinya. Segala informasi dan hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Merauke maupun Pro 1 Senusantara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Tip public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin. Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat

mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di program

siang bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Informasi hiburan yang tentunya masih terus mewarnai ruang dengar Anda di edisi hari Minggu ini ya. Waktunya untuk Anda juga menikmati me time bersama dengan keluarga dan juga waktu istirahatnya full. Ya, bagi yang memang sesuai dengan profesi kerjanya full libur ya, tapi bagi yang profesional pasti tetap terus untuk melaksanakan semua aktivitasnya. Siang hari ini tentu untuk segmen musik tradisional dan juga budaya, Anda akan update-kan ya informasi daerah Nusantara dan juga lagu-lagu daerah melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami juga di www.rri.co.id.

Anda dengarkan ya. Dan hari ini kita akan keliling ya, lewat informasi dan juga mengenal lebih jauh Kabupaten Ketapang ya, yang merupakan kabupaten yang dikategorikan terluas di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayahnya itu sekitar 31.588 km persegi. Iya, sekitar 21,5% dari luasnya provinsi. Dan berpusat di Kecamatan Delta Pawan, wilayah yang dijuluki

potensi alamnya ya, pariwisata, ekonomi, dan lain sebagainya. Kita awali lebih dulu dengan sejarah singkatnya ya dari Kabupaten Ketapang ini sendiri.

Iya, dan untuk sejarahnya ya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1936, Kabupaten Ketapang ini adalah salah satu daerah Afdeling yang merupakan bagian dari Karasidenan Kalimantan Barat ya, dan berpusat dengan pusat pemerintahannya di Pontianak. Kabupaten Ketapang ketika itu dibagi menjadi tiga under afdeling, yaitu Sukadana yang berkedudukannya di Sukadana, kemudian Matan Hilir kedudukannya di Ketapang, lalu Matan Hulu berkedudukannya di Nangatayap. Dan masing-masing under afdeling ini dipimpin oleh seorang wedana. Dan juga untuk tiap-tiap under afdelingnya ini dibagi menjadi under district ya, yang mana Sukadana terdiri dari under district Sukadana, Simpang Hilir dan Simpang Hulu. Matan Hilir terdiri dari under district Matan Hilir dan Kendawangan. Kemudian Matan Hulu terdiri dari under distrik Sandai, Nangatayap, Tumbang Titi, dan Marau. Dan juga masing-masing under distriknya dipimpin oleh seorang asisten wedana. Lalu masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang panembahan. Dan sampai tahun 1942, wilayah-wilayah tersebut dipimpin oleh Kerajaan Matan oleh Gusti Muhammad Saunan, dan sekarang dipimpin Raja PRK Haji Gusti Kamboja. Ya, lalu juga Kerajaan Sukadana oleh Tengku Betung, Kerajaan Simpang oleh Gusti Mesir. Ini terkait dengan sejarah singkat dari masa pemerintahan Hindia Belanda ya, terkait dengan kota Kabupaten Ketapang ini sendiri. Iya, kemudian juga masih berkaitan dengan sejarah, kalau tadi masa pemerintahan Hindia Belanda ya, pemerintahannya kita mengenal lebih jauh lagi, ini terkait dengan masa pendudukan di era Jepang ya, itu berkaitan juga dengan sejarahnya. Dan masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dengan datangnya bala tentara Jepang tahun 1942. Dalam masa pendudukan tentara Jepang, Kabupaten Ketapang masih tetap dalam status afdeling, hanya saja dipimpin langsung, diambil alih oleh Jepang. Pemerintahan pendudukan Jepang itu berakhir kekuasaannya pada tahun 1945, diganti oleh pemerintahan tentara Belanda, Nika. Dan pada masa ini dibentuk pemerintahan yang ada sebelumnya, masih diteruskan Kabupaten Ketapang berstatus afdeling yang disempurnakan dengan Stadtbold dengan di tahun 1948 nomor 58 dengan pengakuan adanya pemerintahan Swapraja. Pada waktu itu Kabupaten Ketapang terbagi menjadi tiga pemerintahan Swapraja, yaitu Sukadana, Simpang, dan Matan. Kemudian semua daerah Swapraja yang ada digabungkan menjadi sebuah federasi. Dan pembentukan Kabupaten Ketapang pada masa pemerintahan Republik Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang mana menetapkan status Kabupaten Ketapang sebagai daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin langsung oleh seorang bupati. Ya, itu masa pemerintahan ya.

Mulai dari sejarahnya pemerintahan Hindia Belanda, kemudian ke Jepang, dan yang terakhir adalah pembentukan Kabupaten Ketapang pada masa pemerintahan Republik Indonesia ya. Ya, itu sejarahnya. Kita ke informasi berikutnya berkaitan dengan geografi dan administrasi daripada Kabupaten Ketapang, berbatasan langsung dengan Laut Natuna dan Kabupaten Kayong Utara di utara, Provinsi Kalimantan Tengah di timur dan selatan, serta Laut Natuna dan Laut Jawa di bagian barat. Daerah ini terdiri dari daerah dataran dan perairan, serta terbagi secara administratif menjadi 20 kecamatan.

Ya, lalu untuk demografi dan budayanya, penduduk Ketapang sangat majemuk ya, dan didominasi oleh berbagai suku besar seperti Melayu, Dayak, termasuk Dayak Kalimantan, dan darat, ya, Dayak Kalimantan darat seperti suku Ketungau, Pesangon, dan Semandak. Kemudian juga Tionghoa dan Jawa. Dan harmoni antar etnis di wilayah ini menjadikan budayanya menjadi sangat kaya. Itu berkaitan dengan demografi dan juga budaya dari Kabupaten Ketapang.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya, ya, ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi lain lagi ya, masih berkaitan dengan Kabupaten Ketapang, dan kali ini untuk potensi ekonomi dan sumber daya alamnya ya, serta pariwisata, sektor pertanian, kemudian perkebunan terutama kelapa sawit, lalu pertambangan, kehutanan, dan perikanan ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dan Ketapang sendiri memiliki cadangan sumber daya mineral yang menjanjikan, serta kawasan konservasi alam yang menjadi habitat bagi flora dan fauna khas Kalimantan. Lalu untuk pariwisata dan kulinernya, Ketapang memiliki destinasi wisata menarik seperti pantai Pulau Datok dan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Palung yang berbatasan dengan wilayah tetangga. Dan untuk kulinernya, daerah ini sangat terkenal dengan sebutan Kota Ale-Ale. Ini mengacu pada kerang laut endemik Delta Sungai Pawan yang diolah menjadi hidangan khas lokal.

dengan topografinya, daerah pantai memanjang dari utara ke selatan dan daerah aliran sungai ini merupakan dataran berawa-rawa mulai dari kecamatan Telok Batang, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, dan Pulau Maya Karimata. Sedangkan untuk wilayah perhuluan umumnya itu berupa daerah berbukit-bukit ya. Sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang adalah Sungai Pawan. Juga terdapat sungai-sungai besar lainnya seperti Sungai Merawan, Kendawangan, dan Jelai. Ini untuk topografinya. Lalu untuk iklimnya, Kabupaten Ketapang beriklim tropis dengan suhu rata-rata 23,70 derajat Celcius sampai 26,70 derajat Celcius dan suhu pada siang hari mencapai 30,80 derajat Celcius serta memiliki curah hujannya rata-rata berkisar 3.696,1 milimeter per tahun dengan curah hujan rata-ratanya itu per tahun sebanyak 214 kali. Sedangkan kecamatan untuk kecepatan angin adalah 3,1 knot dengan dan juga merupakan yang tertinggi di Kalimantan Barat. Dan tentu berkaitan dengan iklim ini juga tentunya berubah-ubah ya dari tahun ke tahun juga. Ya, ini informasi untuk Anda ketahui terkait dengan Kabupaten Ketapang.

hal menarik ya yang bisa Anda juga peroleh dari informasi profil Kabupaten Ketapang yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki julukannya Kota Ale-Ale.

Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.

0: RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham meletakkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana mungkin pada tahun 2012 dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: juga sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sama aja orang yang ditunggu-tunggu ya. Menteri juga siapapun juga tidak menutup ya cuma itu juga. Ada yang lebih baik nanti. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonat Suda, dan Basa Sekulik. Dari Jakarta, Kasuarit Skiproti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Tadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka timnya juga. Nah kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Tembal seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Lalu kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dengan kita. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita latih, bagaimana kita lebih baik untuk memiliki awal dan tempat. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Karena juga sumsel saya harus dari juara itu, juga juga saya. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, bonus ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim, simpati, pemain, dan akhirnya. Insyaallah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang tidak sombong kemarin, baru Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Segmen hiburan pro dangdut adalah kita yang nanti akan melengkapi ruang dengar Anda semuanya pendengar di hari Minggu ini tanggal 19. Di hari yang ke-19 di bulan Juli, serasanya cepat sekali ya, sudah ada di tanggal belasan dan mau puluhan. Oke, semoga kabar baik buat Anda semuanya pendengar Senusantara, terutama pencinta program acara hiburan pro dangdut. Dangdut adalah kita Pro 1 RRI Merauke. Saya undang Anda untuk gabung siang hari ini. Jalur telepon kita di 0971-333-0745 atau boleh mampir di SMS WhatsApp 0852-75-112433. Yang pasti Anda mau request lagu-lagu dangdut nasional dan juga sapa salam buat semua pendengar sahabat Senusantara, keluarga dan siapapun yang tentu ingin Anda sapa siang hari ini sambil beristirahat, sambil santai menikmati hari Minggu siangnya.

0: Dari pukul 13 siang sudah tersambung di jalur telepon siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah cinta.
0: Selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu juga.
0: Oke. Okay. Kabar apa seringgu siang ini?
1: Kabar siang ini baik-baik, kami sehat.
0: Amin.
1: Kebetulan ini hari keluarga besar, ada arisan rutin bulanan.
0: Rame dong kalau begitu di rumah.
1: Ramai.
0: Makan
1: siang sudah selesai dong. Ini kan hampir jam 2.
0: Iya betul.
1: Iya, Kakak Dici sudah makan kan?
0: Sudah ngirit-ngirit.
1: Iya, jangan. Kan sudah saya sudah saya apa ya? Sudah
0: kasih
1: saya tulis.
0: Ingat, jangan lupa makan gitu ya.
1: Jangan lupa makan. Kok tugas lagi siang hari ini tuh, jadi harus tetap jaga kesehatan.
0: Oke, thank you.
1: Yang penting selalu disertai dengan doa sehingga selalu diberkati Tuhan kan.
0: Amin.
1: Satu rasa cinta.
0: Satu rasa cinta.
1: Iya, era Chef

0: Oke, silahkan satu rasa cintanya. Ini kayaknya sapaannya cukup lumayan banyak karena yang di rumah full kayaknya nih ya.
1: Ya, sapaannya yang untuk ya kakak Desi saja ya, yang spesialnya. Selamat bertugas lagi, semoga tetap sehat gitu. Setelah dapat istirahat cukup gitu ya. Setelah minggu yang lalu kerja keras.
0: Yang okay. Ini tadi siapa? Shakira apa Safira?
1: Era Shakira.
0: Oh, Era.
1: Era. Oh, new okay. Era. Era Shakira pakai tinggi.
0: Yes.
1: Shakira. Oke.
0: Okay, tadi kira Shakira duluan.
1: Sudah.
0: Oke. Okay, siap.
1: Sudah ketemu Era Shakira ya?
0: Sudah. Langsung saya sudah ini kontak WhatsApp.
1: Ketemu. Oh, sudah kontak. Kontak di mana? Orang
0: WhatsApp.
1: Banyuwangi itu. Saya kira ketemu di Banyuwangi.
0: Kalau Banyuwangi berarti saya tidak di sini dong, tidak on air lah.
1: Iya. Orang Banyuwangi sama orang Merauke ketemunya di Bali deh.
0: Hayal duluan okay. Ya, hayal duluan.
1: Okay. Iya, semoga bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Makin sehat saja, sukses selalu. Oke, juga ada Pak Ines, Mama Ita, semua mama-mama ya. Pak Berat, Pak Norki, Mas Mujiheru, dan semuanya saja yang mendengarkan pada hari ini ya. Selamat menikmati hari Minggunya, semoga berbahagia bersama keluarga. Okay, Kakak Deci, selamat bertugas. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, selamat siang. Happy Sunday, bye-bye.
0: Happy Sunday too. Makasih kembali juga buat Pak Freddy di Seringku Merauke yang sudah gabung mengawali seluruh segmen hiburan Pro Dangdut kita siang hari ini yang lagi ada acara kumpul keluarga bersama. Waish, rame full. Dan yang pastinya semoga menambah suasana bahagia ya dengan lagu yang sudah di request. Okay. Dari Seringku Merauke kita kemana untuk penelpon berikutnya? Berikutnya lagi kita menjelajah Nusantara di segmen hiburan Pro Dangdut. Yang mau ngabsen, sapa salam request lagu dangdut silahkan. Dan yang pasti hari ini sebagian besar ada yang sedang off ya. Jadi mungkin lagi jalan-jalan kemana kah ya. Atau mungkin lagi benar-benar mager di rumah saja begitu. Full istirahat ya. Full waktunya malas bergerak mungkin bisa jadi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang. Yang di sana siapa gerangan?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut saudara kita.
0: Thank
2: ini
0: you.
2: Dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara dengan Bang Lei.
0: Bang Lei. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Kayaknya hari ini Bang Lei suaranya wah full semangat energik Bang Lei.
2: Karena cuaca lagi mendung no.
0: Dari Tanah Tidung ya.
2: Bener sekali.
0: Dari Kalimantan mana tuh?
2: Kalimantan Utara.
0: Kalimantan Utara. Oke, okay. Di sana gimana nih? Boleh dong kasih kabar cuaca di sana?
2: Cuaca di tempatnya Bang Lei mulai tadi malam diberi hujan no.
0: Oh, hujan
2: sampai
0: ya.
2: Tadi ini yo.
0: Oke.
2: Okay. Iyo, jadi mendung ini.
0: Deras cucian, kah tidak tuh?
2: Cucian lagi bertumpuk no.
0: Bisa dititipkan lah ke
2: itu lagi.
0: Ke tetangga sebelah.
2: Ini tadi agak deras, sekarang udah agak rinti-rinti.
0: Oh begitu.
2: Iya. Okay. Ini dengan kakak siapa yang siaran,
0: dengan
2: no?
0: Deci.
2: Oh, siang kakak ini. Deki. Yang berkacamata, no? Kita sudah lihat di profil.
0: Oh, di profil. Siap. Oke, baik.
2: Kak Deki.
0: Yes.
2: Lagunya Cinta. Apa namanya tuh? Cinta.
0: Cinta apa?
2: Apa nah? Ada tuh lagunya siapa tuh yang nyanyi, no? terbatas waktu. Cinta tak terbatas waktu.
0: Cinta tak terbatas waktu. Oke, baik. Ini mau disapa salam buat siapa lagunya nih? Cinta tak pakai waktu ini, tak pakai limit edition nih.
2: Asik. Pertama-tama salamnya untuk Kak Deki, Deki yang lagi siaran. Semoga sehat selalu, tetap semangat aktivitasnya bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terlupa juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri. Dan juga Bunda Iman. Dan juga untuk Bunda Natalia, Bang Putra Tengah, Bang Darwin, Bang Luhut, Bang Adi. Dan juga untuk Pak Nasrun. Yang untuk ada di Merauke semuanya lah ya, yang lagi monitor. Ya, salam sejahtera selalu, salam sehat dari Bang Le dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Ya, begitu juga untuk yang lagi selalu setia di pemancar sana ya.
0: Oke.
2: RRI Merauke. Siapa-siapa tuh Mbak Kakak Deki. Jangan Kakak Deki aja yang cuap-cuap depan mikrofon. Siapa tuh?
0: Nanti yang ada tuh mereka lagi fokus ya kan. Tiba-tiba disapa, langsung tiba-tiba mereka bisa terkejut sendiri gitu ya.
2: Tidak apa-apa, biar semangat. Itu namanya cinta tak terbatas waktu dalam pekerjaan, no? Iya. Okay. Ya, jadi semoga sehat selalu. Ya, petugas di sana ya yang ada di pemancar sana.
0: Amin.
2: Kalau tidak ada pemancar ini kita di sana dengar di RRI digital Kak Deki.
0: Tidak bisa mendunia.
2: Iya. Ngomong-ngomong Kak Deki yang kuat mana besok, no? Ayo.
0: Saya punya timnas sudah tidak masuk.
2: Bang Le tetap itu yang angkat angkat trofi nanti Spanyol. Iya.
0: Aminkan saja duluan ya.
2: Spanyol.
0: Luar biasa.
2: Iya, gantian
0: loh. Sudah menunggu ya, sudah menunggu dari sekarang, sudah persiapan segala hal gitu kayaknya. Mungkin doanya tak putus-putus itu ya doanya ya.
2: Tetap. Ya. Yang tadi saja ini Prancis sama Inggris ya. Inggris yang tetap juara 3. Sudah itu.
0: Oke. Kita tunggu besok pagi
2: tunggu
0: surprise-nya.
2: Iya. Tetap itu Spanyol yang angkat trofi. Oke, Kak Deki, ditunggu lagunya.
0: Siap.
2: Selamat siang, Bandut adalah kita.
0: Baik, terima kasih buat Bang Lady dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Oke, selamat menunggu dan menanti untuk berlangsungnya babak final untuk memperebutkan juara satu dan duanya ya. Oke, Piala Dunia tahun ini. Kita sudah punya dua lagu dangdut yang di request. Setelah dua lagu dangdut ini nanti tentu saya masih kasih kesempatan karena waktunya cukup lumayan lah, kita punya durasi sampai di pukul 14:50 waktu Indonesia Timur. Oke. Yang di request sama Pak Freddy di Seringgum Merauke sama Bang Lay di Tanah Tidung Kalimantan Utara, semoga juga bisa melengkapi suasana istirahat siang hari Anda yang lagi di rumah saja istirahat atau yang lagi dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan rekreasi mungkin mau liburan hari Minggu. Asik, semoga menyenangkan ya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Oke, kita lanjutkan lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut siang hari ini di jalur telepon yang sudah menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung ke sini. Dengan siapa ini?
1: Dari Fak-Fak.
0: Oh, dari Fak-Fak. Oke, Bang Putra Tengah ya kalau tidak salah?
1: Iya, betul.
0: Betul sekali.
1: Betul sekali itu.
0: Oke. Di Fak-Fak kalau hari Minggu begini ramai kan tidak nih tempat wisata?
1: Ah, lumayan ramai juga.
0: Lumayan, eh.
1: Tapi, nah, kalau cuaca bagus begini pasti ramai.
0: Ramai ya, paling dominan itu orang ke mana? Ke pantai kah? Atau
1: ke pantai. Ke pantai ya.
0: Oke. Okay. Fak-Fak yang paling terkenal pantainya apa?
1: Ada Pasir Putih 3, Pasir Putih 1. Ada juga di daerah yang paling jauh juga di mana? Kampung Wambar sana. Ada pantainya juga bagus sekali di sana.
0: Oke. Siap-siap. Okay. Semoga kita bisa jalan-jalan ke sana juga ya.
1: Iya.
0: Amin. Oke. Putra Tengah lagu dangdutnya siapa ini?
1: Oh, Nasutra, Asam di Gunung Garam di Laut.
0: Asik. Saya kira asam di gunung, garam di laut, bertemu di dalam panci ya. Oke, baik. Sapa salamnya silakan.
1: Oke, selamat bertugas, Mas. Semoga Tuhan memberkati selalu bersama keluarga. Ada Pak Freddy, Putri juga. Ada Bang Lei. Ada Bunda Natalia. Ada Bang Iwan, ada Purnama Sari. Ada Mbak Puja, ada Ibu Ani Bernardo, ada Pak Nasrun, ada juga Bang Cuti Tamame, ada juga Bang Widi di Jogja sana, ada juga Mas Lia Bintang Pratama, Okay, dan semua saja, tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Selamat beristirahat hari Minggu ini. Semoga terhidup selalu. Sehat juga bersama keluarga. Oke, Mbak. Terima kasih.
0: Sama-sama. Sampai jumpa lagi buat Bang Putra Tengah di Fak-Fak. Sehat selalu bersama keluarga. Thank you sudah mampir ke sini. Oke. Penelpon berikutnya lagi. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dan
2: kita
0: yang Manado. Bukan.
2: Manado.
0: Betul.
2: Betul
0: sekali ya. Ini betul Ibu sekali. Ani.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke. Kita berjumpa lagi ini Bu Ani.
2: Iya, sama-sama berjumpa lagi di udara. Biar cuma lewat udara. Biar kejauhan lewat udara terus.
0: Yes, biar kita saling bisa terus terkoneksi ya, bersilaturahmi di udara.
2: Iya, biar cuma di lewat udara. Biar tidak bertatap muka, biar cuma suara dengan suara.
0: Enggak apa-apa, yang penting saling kasih kabar.
2: Gitu.
0: Manado gimana nih Manado? Hari panas. Ini banyak yang rekreasi pasti.
2: Oh, banyak tapi panas ya.
0: Oh, begitu ya.
2: Pusing kemarau ini. Sudah menghadap kering
0: lagi. Okay. Mau request lagu dangdutnya siapa ini?
2: Dangdutnya Inul Daratista.
0: Yang mana judulnya?
2: Mawar putih, sudah dapat tiang putih, jangan cari yang merah. Sudah dapat tiang suci, jangan cari yang masalah.
0: Yang pasti mawar pasti merah putih ya.
2: Okay.
0: Kalau yang warna pelangi kayaknya belum ada ya.
2: Dapat cinta yang suci, jangan cari yang
0: masalah.
2: Aduh, gimana?
0: Silakan Ibu Ani untuk sapa salamnya.
2: Teman-teman buat pendidikan tugas, tetap semangat, tetap sehat.
0: Amin.
2: Bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah. Oke.
0: Okay.
2: Mau kirim salam anak-anak Ajudin juga yang ada di Manado Minahasa juga. Ada

0: Indah juga yang ada di Bogor, ada Tretingnya juga, ada Ciperante, siapa eh? Bang Lut juga, Bang Sofa Yunus juga, sama-sama aja pendengar, menyayangkan waktu. Bagi-bagi waktu dong, oke? Waktu cuma pendek, oke? Nah, betul sekali. Semua-semua aja pendengar tanpa terkecil, bersama keluarganya masing-masing. Oke, kembali-kembali siang tugas.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Bye. Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Ibu Ani di Manado yang sudah gabung. Sehat selalu bersama keluarga dan yang pastinya semoga saja suasana hari ini juga keluarga Ibu Ani ya selalu sehat dan tentunya juga bahagia. Oke. Kita dengarkan dua lagu dangdut yang sudah di request dulu dari Fak Fak, ada Putra Tengah, dan juga dari Manado ada Ibu Ani ya. Setelah dua lagu ini, saya kembali untuk terima lagi atensi Anda di jalur telepon. Yang mau sapa salam di SMS WhatsApp juga boleh mampir di 0852-7511-2433. Oke. Selamat siang Kak Deci dengan Puja. Mau salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Untuk Kak Deci salam sehat, selamat bertugas, terima kasih. Iya, dari Puja sementara stay di Sorong. Wih, kaki panjang. Terima kasih buat Kakak Puja yang sekarang lagi ada di Sorong. Luar biasa, jalan dinas kah? Atau jalan pribadi nih?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontras.

0: Kita lanjut lagi perjalanan siang hari ini di segmen Prodangdut yang sudah tersambung lagi di jalur telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo juga, selamat siang.
0: Hai, apa kabarnya?
1: Oh, alhamdulillah, sama-sama kita satu-satu.
0: Amin, satu-satu ya. Bukan sama-sama sehat, tapi satu-satu gitu ya.
1: Satu-satu.
0: Mentang-mentang sekarang masih suasana Piala Dunia, jadi hitungannya satu-satu gitu.
1: Iya.
0: Bagaimana Palu hari ini, Bang Nasrul?
1: Saya juga cerah. Itu artinya yang menyiar.
0: Oh begitu, baiklah. Kayaknya tidak pernah mendung ya. Cerah terus dia. Oke. Bang Nasrul mau request lagunya siapa dulu nih?
1: Lagunya siapa? Lagunya siapa? Lagunya Patri Mix.
0: Lagunya
1: Party Mix.
0: Yang judulnya
1: Cuci Mata.
0: Cuci
1: Mata.
0: Biasanya kalau Sabtu Minggu tuh orang cuci pakaian, bukan cuci mata.
1: Iya, namanya kan kita bisa pilih di tempat-tempat wisata, kan cuci mata juga namanya.
0: Ada aja.
1: Iya, ada aja ke kota juga, ya. Ada itu kan pandangan mata, ya kan? Nah, kan itu aku cuci mata. Abu Rahim, Puja, Buda Masari, Bung Irwan, ada Pak Junaidi, Pak Ramadhan, semuanya. Okay. Tanpa terkecuali Kompas lalu. Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali juga buat Bang Nasrun yang sudah gabung langsung dari Palu. Kita masih punya waktu yang cukup lumayan nih ya durasinya. Yang masih mau gabung untuk sapa salam siang hari ini silahkan, boleh langsung gabung di jalur telepon 0971333 0745, atau juga boleh mampir SMS WhatsAppnya kalau memang belum sempat gabung ya. Oke, di jalur telepon kita di 0852-75-11-2433. Dan terima kasih buat Bang Nasrun yang sudah gabung langsung dari Palu Sultan untuk siang hari ini ya. Ditunggu lagu yang sudah di request. Juga saya mau nyapa buat semua pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, juga di Distrik Muting, Kimam, dan di sota sana ya. Mendengarkan siarannya Pro 1 RRI Merauke melalui pemancar relay RRI di tempat Anda. Semoga juga hari ini kabar baik, kabar menyenangkan ya. Dan tentunya informasi dan juga hiburan yang Pro 1 RRI hadirkan untuk Anda akan selalu menjadi bagian atau referensi yang tentunya bermanfaat buat Anda semuanya ya, melengkapi seluruh aktivitas yang Anda kerjakan, terutama di hari Minggu ini.

0: Okay, belum ada yang mampir lagi. Kita dengarkan dulu lagu dangdutnya ya. Dan setelah itu tentu masih saya terima atensi Anda sampai di pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: What have you been making?
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. What? Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Oke, 47 menit dari pukul 14. Penelpon terakhir untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita siang jelang sore ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Hai.
1: Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam. Ini dari Parigi Motang, betul?
1: Betul, betul, betul.
0: Dengan Ibu.
1: Ibu siapa?
0: Aduh, saya jadi lupa lagi kalau nama daerahnya ingat, tapi orangnya kok malah lupa namanya. Ibu Mas Lia.
1: Iya.
0: Oke. Bagaimana tra jalan-jalan kah? Mungkin ke pantai atau kemana gitu hari Minggu sama keluarga?
1: Di rumah aja. Soalnya panas di sini.
0: Kenapa?
1: Panas.
0: Oh, lagi panas sekali ya?
1: Iya.
0: Oke. Kayaknya kita sama ini ya.
1: Agak kan
0: lumayan langit. Panas, tapi agak mendung-mendung sedikit. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang apa sudah panas sekali full kah di luar sana. Oke, Ibu Mas Lia sehat ya sama keluarga.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Oke, lagunya siapa yang mau di request?
1: Lagu ini? Surat Undangan.
0: Surat Undangan yang nyanyi siapa?
1: Remix. Tidak tahu barangkali siapa yang nyanyikan itu.
0: Oke, baik, silakan lagu dangdutnya Surat Undangan. Silakan sapa salam.
1: Kirim buat Bunda Farida,

0: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, baik.
0: Ucapan salam kompak dan buat Mbak
1: Desi.
0: Desi, ya. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kembali makasih buat Ibu Mas Lia di Parigi Motong. Jadi penelpon terakhir kita untuk segmen hiburan pro dangdut siang hari ini ya. Dan yang pastinya semoga yang sudah gabung request lagu dangdutnya ya, ini juga bisa melengkapi untuk suasana di daerah masing-masing, terutama yang belum sempat gabung ya. Ya, mudah-mudahan sebagian lagu-lagu yang di request ini juga adalah kesukaan, lagu kesukaan Anda yang belum sempat gabung ya, mudah-mudahan. Oke, dan nanti informasi hiburan lainnya kita akan dengarkan di segmen berikutnya, yaitu Merauke sore ini ya, yang tentunya masih ada beberapa program acara yang harus Anda dengarkan. Oke, terima kasih banyak buat semua yang sudah bergabung di sini. Ada siapa tadi ya? Ada Pak Freddy di Seringu Merauke, ada Bang Lei di Tanah Tidung Kalimantan Utara, ada Putra Tengah di Fakfak, Ibu Ani di Manado, Bang Nasrun di Palu Sultan, Ibu Masnya di Parigi Motong, sama juga Kak Puja. Oke. Kak Puja yang tadi kasih informasi terbaru lagi di Sorong. Lagi berjalan begitu ya. Oke, terima kasih buat semua yang sudah bergabung dan juga yang belum sempat gabung tapi monitor terus di segmen hiburan pro dangdut kita.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore. Benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Rumah untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samanta, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan keempat kakak tirinya, Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini, Ali tumbuh dalam keluarga yang keras dan penuh penolakan. Ia tidak hanya dijauhi dan dicaci secara emosional, tetapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis di rumahnya. Kakak-kakaknya memperlakukannya seperti orang asing. Hanya Rendra, sang kakak ketiga yang sedikit berbeda, ia masih memiliki empati dan memperlakukan Ali dengan rasa hormat, meski masih terikat oleh tekanan keluarga. Di luar rumah, Ali juga tidak menemukan tempat berlindung. Di sekolah, ia mengalami perundungan berat. Julukan kejam seperti anak haram, anak pembantu, dan anak pembunuh melekat padanya. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Sekolah dan rumah, dua tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi remaja, justru menjadi medan tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sadipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita, dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di dua dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah untuk Ali adalah novel yang menyayat hati, namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

Jangan pernah berhenti untuk terus selalu berusaha, karena sebuah hasil akan hadir dengan sendirinya sesuai usaha yang dilakukan.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

lainnya, yaitu informasi internasional yang mana Indonesia masuk daftar 42 negara dengan visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Lalu juga Indonesia

travel, data ini adalah perbandingan biaya visa dan izin perjalanan elektronik. Ya, electronic travel authorization atau yang disingkat ETA berbagai negara. Data dihimpun dari tarif resmi yang diterbitkan masing-masing otoritas imigrasi. Dalam laporan tersebut, Indonesia menetapkan biaya visa on arrival sebesar Rp500.000. Biaya tersebut setara dengan $31. Iya, $31 ya, dan wisatawan Uni Eropa yang memenuhi persyaratan. Nominal tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara tujuan wisata lainnya seperti Kuba dan India pada periode tertentu.

tarif resmi yang diberlakukan melalui sistem e-visa Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Euronews melaporkan Bhutan menjadi negara dengan biaya visa turis paling mahal bagi warga Uni Eropa. Selain membayar visa $40, wisatawan juga

0: $10. Nigeria juga masuk dalam kelompok negara yang biaya visa tertinggi, yakni berkisar $200-$340. Selain itu, Indonesia sejumlah negara Asia juga masuk daftar tersebut ya, diantaranya adalah Jepang, Arab Saudi, Laos, hingga Bangladesh. Meski masuk daftar negara dengan biaya visa relatif tinggi, tarif visa on arrival Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara, diantaranya Bhutan, Ghana, Nigeria, Kamerun, hingga Aljazair yang mengenakan biaya visa hingga jutaan rupiah bagi wisatawan asal Uni Eropa.
1: You never promise us that life is going to be easy. You never tell us that we'll never struggle. But you promise that you will always be there for us.

istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

beralih ke informasi berikut lagi ya, masih berkaitan dengan informasi internasional, yang mana Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau yang disingkat dengan WAICO. WAICO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI di tingkat global. Menteri Koordinator Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendiri merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai founder, kita tentu mempunyai akses pertama terhadap seluruh pembicaraan mengenai perkembangan AI. Keterangan tersebut disampaikan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Airlangga berharap Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang diperkirakan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya, AI menjadi teknologi strategis yang memengaruhi daya saing berbagai negara. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Airlangga, Indonesia sangat peduli terhadap perkembangan AI yang inklusif, aman, beretika, dan tidak dimonopoli kekuatan tertentu. Karena itu, pemerintah mendukung terbentuknya tata kelola AI yang terbuka bagi seluruh negara. Menko mengungkapkan pembentukan WAICO masih dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Badan dunia tersebut berharap pengembangan AI harus berdasarkan prinsip inklusif, aman, terpercaya, dan berpusat pada manusia. Airlangga juga mengungkapkan AI juga harus menjadi sarana untuk mempersempit kesenjangan teknologi antar negara. AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Ya, selain itu juga Menko menilai perkembangan teknologi digital akan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dan saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan itu mencapai 130 miliar US dollar. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 366 miliar US dollar pada 2030. Bahkan implementasi ASEAN Digital Economic Framework Agreement DEFA

yang disingkat Cardiva berpotensi mendorong nilai ekonomi digital Indonesia hingga sekitar 600 miliar US dollar. Dan penandatanganan dukungan Indonesia terhadap WIPO sendiri dilakukan Airlangga di sela-sela World Artificial Intelligence Conference WIC, yang mana di Shanghai, Tiongkok berlangsung di tahun 2026 ini. Seluruh negara penandatanganan akan berstatus sebagai pendiri sekaligus juga anggota.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu pemberitahuan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini, berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu juga saat ini tersedia promo menarik, yaitu tahun ajaran baru saatnya makin berdaya. Nikmati diskon tambah daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dari daya awalnya 450 hingga 5.500 volt ampere dengan tambah daya sampai dengan 7.700 volt ampere dan promo berlaku dari tanggal 14 sampai 27 Juli 2026. Cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Semangat baru makin berdaya bersama PLN. Dan juga sebagai tambahan informasi, PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Rodin Soleil.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Bersama saya Yogi Andriansyah di sore menjelang malam ini, yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur, dengan beragam informasi dan juga hiburan-hiburan khusus untuk Anda melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz, dan juga dapat Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar saat ini pukul 17.30 ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana sesaat lagi Anda akan dengarkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 17.39 untuk waktu Indonesia Timur. Dan sembari menanti azan maghrib, pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat muslim. Tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Minggu pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, Anda akan bersama saya dan pendengar. Semoga malam ini menjadi penutup akhir pekan yang menyenangkan dan Anda tetap dalam keadaan sehat serta penuh semangat dalam menyambut aktivitas di esok hari. Dan mendengar, malam ini perhatian pecinta sepak bola dunia tertuju ya pada partai puncak Piala Dunia FIFA 2026 yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina, di mana laga final yang akan digelar di New York, New Jersey. Stadium ini menjadi duel dua kekuatan besar dunia. Spanyol datang dengan catatan pertahanan yang kokoh, sementara Argentina sebagai juara bertahan bertekad mempertahankan mahkota juara dunia. Di satu sisi mendengar ada generasi muda Spanyol yang dipimpin oleh Lamine Yamal, dan sementara di sisi lain Lionel Messi berpeluang menjalani laga Piala Dunia terakhirnya bersama tim Tango. Dan pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin dini hari pukul 4 untuk waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk siaran langsung pertandingannya dapat Anda dengarkan melalui terestrial kami ya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Terkhusus lagi dapat Anda dengarkan juga melalui Pro 3 RRI pendengar. Jangan lewatkan ya keseruan pertandingan antara Spanyol dan Argentina. Nah, siapakah yang akan memenangkan? Apakah Spanyol datang sebagai juara baru atau Argentina yang tetap kokoh mempertahankan gelar juara dunia di 2026 ini? Dan pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan ya, kami telah menyiapkan beragam lagu untuk menemani Anda, terkhususnya pendengar setia kami nih di Pro 1 RRI Merauke. Untuk menemani aktivitas Anda, kami sudah siapkan lagu-lagu ya. Dan mari kita dengarkan lagu yang akan kami putarkan berikut ini dari Rosa dengan Takdir Cinta. Nah, pendengar, apakah Anda percaya jika cinta itu ditakdirkan atau cinta itu datang begitu saja? Nah, mari kita dengarkan lagu berikut ini ya.

Benar, itu tadi satu lagu dari Rosa dengan Takdir Cinta. Dan semoga Anda terhibur ya dengan lagu yang telah kami putarkan tadi. Pendengar, perubahan pola cuaca yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino menjadi perhatian serius ya di berbagai daerah, dan oleh karena itu upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terus diperkuat agar dampak kekeringan dapat diantisipasi sedini mungkin, terutama terhadap ketersediaan air bersih dan juga aktivitas masyarakat. Nah, di Kabupaten Merauke sendiri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD melakukan pemetaan ulang terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 ini. Pemetaan mengacu pada kajian risiko bencana KRB dan disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan. Sejumlah wilayah seperti Semangga, Tanah Miring, dan Kurik menjadi fokus pendataan kembali. Selain itu, BPBD juga menyiapkan armada distribusi air bersih serta akan melakukan verifikasi di wilayah terdampak agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dan masyarakat diimbau untuk mulai menggunakan air secara bijak, menjaga kebersihan sumber-sumber air, serta segera melaporkan kepada pemerintah kampung atau BPBD apabila mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan kesiapsiagaan dan kerjasama seluruh pihak, pendengar, diharapkan dampak kekeringan selama musim kemarau ini dapat diminimalkan. Dan demikian ya satu informasi untuk Anda terkait dengan BPBD yang memetakan wilayah rawan kekeringan di Merauke. Oke, untuk selanjutnya kami akan menghibur Anda ya dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan hingga menjelang Warta Berita Gema Papua nanti ya di pukul 19 waktu Indonesia Timur atau pada pukul 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke 94,8 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

cara untuk mencegah banjir dan berbagai dampak negatif, salah satunya dengan membuat saluran air dan terowongan air bawah tanah. Banjir merupakan masalah pembuangan air. Jika sudah mengetahui akan dibuang kemana, maka membuat saluran air merupakan salah satu cara pencegahan banjir. Saluran air yang dibuat tidak boleh terhubung ke sungai yang buntu, tapi harus dipastikan tujuannya, yaitu terhubung dengan sungai yang memiliki aliran air yang lancar dan terhubung langsung ke laut.

narkoba. Peredaran dan dampaknya saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya ini membuat penggunanya semakin meningkat. Tak mengenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipinya. Berdampak besar bagi hidup dan kesehatan kita, mulai dari dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup, sampai dengan kematian. Untuk itu, ayo jauhi narkoba, lindungi diri dan keluarga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

0: Merauke malam ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke malam ini. Merauke malam ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.

Fungsi drainase adalah untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air, atau banjir. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, dan mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Baik pendengar, kita menjelang pukul 19 ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana nanti Anda akan updatekan beragam berita seputar tanah Papua dalam Lintas Papua sepekan yang akan kami relay dari Pro 3 RRI sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: ...2026, paket Papua Selintas sepekan selengkapnya akan disampaikan bersama rekan kami, Rizky Kurniawan.
4: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Rizky Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Informasi pertama pendengar, aparat kepolisian melakukan pengawasan langsung di SPBU di Jayapura. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan untuk urai antrean panjang.
5: Untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus membantu mengurai antrian kendaraan yang kerap terjadi di SPBU, Polresta Jayapura Kota menempatkan sejumlah personil di beberapa SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Pertamina terkait dengan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, stok BBM subsidi di Kota Jayapura dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun demikian, antrian panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian khusus sebab antrian tersebut telah mengganggu keamanan dan kenyamanan dari para pengendara lainnya. Ditegaskan Kapolresta Jayapura Kota, kehadiran personil Polri di SPBU bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk mempelajari dinamika distribusi BBM di lapangan. Pihaknya ingin mengetahui di mana letak kendala yang menyebabkan seringnya terjadi antrian panjang.
6: Dari rapat koordinasi pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Pertamina, nah stok BBM bersubsidi, terutama solar itu di Kota Jayapura sih sebenarnya cukup, cuma kendalanya kan selama ini antrian yang cukup panjang. Sehingga itu kita menempatkan anggota selain mengawasi juga kita mempelajari terkait dengan fenomena ini. Kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana? Karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah ini mungkin nanti jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan Pertamina dan juga pemerintah sehingga distribusi BBM ini dia tepat. Jadi kehadiran kita untuk mengawasi dan juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu sih tujuannya.
5: Menurut Kombespol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di Kota Jayapura.
6: SPBU yang ada di Kota Jayapura ini sendiri dari data dan informasi yang didapat di lapangan melayani

0: juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain semua. Tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi BBM di kedua wilayah itu. Kalau semua tampungnya di Kota Jayapura kan sangat mengganggu juga menjadi beban di Kota Jayapura. Ini sebenarnya itu saja sih.
1: Sementara itu, Kanit 1 Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, AKP Anugrah Sari Darmawan, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah hukum Polda Papua. Meski menghadapi keterbatasan jumlah personil, Ditreskrim Suspolda Papua tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan melibatkan personil di Polres Jajaran. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan agar bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh di tengah masyarakat.
2: Ya, tentunya kami dari Kepolisian Daerah Polda Papua, khususnya di Ditreskrim Polda Papua, tentunya dalam hal pengawasan ini kita akan tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan anggota, dengan terbatas anggota, tetap kita akan melakukan penyelidikan di lapangan. Namun untuk daerah yang di daerah selatan dan pegunungan, tentunya kita akan melibatkan polres-polres setempat. Yang jelas, terkait masalah penyalahgunaan BBM jenis subsidi ini, kami akan berkomitmen akan melakukan penindakan ya, baik secara tegas, sehingga BBM jenis subsidi ini bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan tidak ada lagi para oknum-oknum ataupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
1: Dijelaskan, untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua mengembangkan sekitar 300 kelompok tani untuk mempercepat penerapan pertanian modern. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh dalam memanfaatkan teknologi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunan Kadaimboa mengatakan, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci modernisasi sektor pertanian. Peningkatan kemampuan petani diharapkan berdampak pada produktivitas pertanian di daerah. Menurutnya, penerapan mekanisasi pertanian di Papua mulai berkembang. Teknologi dan peralatan modern telah digunakan dalam sejumlah program pertanian, termasuk program cetak sawah. Lunanka mengatakan sejumlah petani lokal juga telah mampu mengoperasikan peralatan pertanian modern. Pemerintah terus memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menggunakan teknologi tersebut.
4: Iya, sudah mulai melakukan modernisasi, karena kita terbukti kan sudah beberapa kegiatan cetak sawah rakyat terutama ya, itu bagaimana cetak sawah rakyat sudah menggunakan mekanisasi modern, mekanisasi pertanian modern, itu dilakukan oleh petani lokal, petani Provinsi Papua. Baik, kita kasih contoh kemarin di Merauke, itu hampir sebagian besar petaninya itu ada petani lokal. Kemudian kita bicara kemarin di Sarmi juga petaninya petani lokal, dan itu memang di backup langsung oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini bagian bidang penyuluhan.
3: Dinas Pertanian Papua juga melibatkan petani dan penyuluh dalam forum pertanian tingkat nasional, salah satunya melalui Pekan Nasional Penas Petani dan nelayan di Gorontalo. Selain memperluas pembinaan kelompok tani, pemerintah akan mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan melahirkan lebih banyak petani milenial dan memperkuat ketahanan pangan daerah. MRP Papua menolak pencabutan perdasi pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
5: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
6: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2026. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerlinche Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual OAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
7: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
6: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, termasuk MRP juga bertugas untuk ikut mengawal tata kelola Danau Otsus. Nalik Saulia melaporkan.
3: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM mengusulkan agar pelaksanaan Border Trade Fair BTF 2026 diperpanjang dari 3 hari menjadi 5 hari. Usulan itu muncul setelah pelaksanaan BTF dinilai memberi manfaat bagi pelaku usaha. Asisten 3 Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu masukan dalam persiapan BTF tahun ini. Karena itu pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan 4 tahun sebelumnya. Menurut Susana, usulan tersebut menunjukkan kegiatan BTF memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hal itu menjadi indikator bahwa transaksi dan promosi produk berjalan baik selama kegiatan berlangsung.
8: Ya tentu, tentu. Malah dari para UMKM mereka minta yang sebelumnya 3 hari, mereka minta lebih. Itu artinya bahwa mereka melihat bahwa kegiatan ini atau pelaksanaan ini, penyelenggaraan ini sangat positif sekali untuk mereka, ya, untuk mereka dan juga masyarakat. Mereka malah minta lebih, kalau bisa jangan sampai hanya 3 hari tetapi lebih. Ya mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Tentunya ini juga atas dukungan semuanya, masyarakat tentunya, ya, dan semoga semua bisa, ya, seperti yang kita harapkan.
3: Susana berharap penyelenggaraan BTF tahun ini dapat berlangsung lebih baik dan pemerintah Provinsi Papua juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dan pihak terkait agar kegiatan berjalan sukses. UNICEF Papua bersama Pemprov Papua luncurkan dashboard Satgas MBG untuk memperkuat monitoring dan pengawasan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua.
1: UNICEF Tanah Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan didukung oleh China International Development Cooperation Agency meluncurkan dan mensosialisasikan dashboard Satgas program makan bergizi gratis di Provinsi Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Peluncuran dashboard ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program MBG melalui sistem berbasis data yang terintegrasi. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait dengan pelaksanaan MBG, mulai dari jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah hingga pelaporan insiden seperti dugaan keracunan makanan. Selain itu, dashboard ini juga bisa mengelola seluruh data yang berkaitan dengan program MBG, mulai dari rantai pasokan bahan makanan hingga penerima manfaat. Dengan demikian, berbagai keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan MBG benar-benar berbasis data, akurat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat apabila ditemukan permasalahan di lapangan.
9: Dashboard ini mengumpulkan data-data baik itu penerima manfaat, kemudian jumlah sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, kemudian ada juga data-data terkait misalnya ada kasus keracunan makanan, itu diharapkan juga datanya masuk di dalam dashboard. Pada dasarnya memang ini data pengelolaan data-data yang terkait dengan MBG, baik itu dari supply-nya, dari bahan makanannya sampai ke ujungnya, di mana beneficiaries-nya juga ada berapa. Harapannya supaya pengambilan keputusan apapun terkait program ini itu bisa betul-betul tepat, akurat, dan berdasarkan data. Sehingga dan itu juga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, bisa terpetakan wilayah-wilayah mana misalnya dan yang membutuhkan perhatian lebih khusus dari pemerintah daerah. Dan kami dari UNICEF, kita posisinya adalah mendukung kegiatan hari ini, bahwa ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan belum ada di dalam perencanaan, makanya kita dari UNICEF bersama dengan pemerintah dari Republik China atau SIPCA, itu kita mendukung pelaksanaan kegiatan ini di daerah. Salah satunya adalah dengan mendukung pembuatan dan peluncuran dashboard ini.
1: Menurut Aminuddin Ramdan, UNICEF hadir sebagai mitra pembangunan yang mendukung kebutuhan pemerintah Provinsi Papua dalam menghadirkan sistem pemantauan tersebut. Selain itu, UNICEF juga melakukan pendampingan dan penguatan operasional di sejumlah SPPG di Provinsi Papua. Pendampingan ini dilakukan agar bisa memperkuat kapasitas SPPG dan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Di kesempatan yang sama, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Papua, Yohanes Walilo, menegaskan dashboard Satgas MBG merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Menurutnya, program MBG bukan sekedar program pemenuhan gizi, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa yang akan datang. Yohanes Walilo juga mengingatkan bahwa tantangan geografis Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan optimal.
10: Melalui dashboard ini bisa teman-teman bisa menyampaikannya secara berjenjang pada pengurus MBG itu sendiri, tapi melalui tahapan. Dan sini ada Satgas, ada teman-teman SPPG, kemudian kita pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ikut mendampingi, memberikan support supaya program nasional ini di daerah, khususnya di Provinsi Papua di 9 kabupaten kota dapat berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Kepala KPPG Jayapura, Jimmy Dow, menilai kehadiran dashboard akan sangat membantu pelaksanaan MBG, terutama dalam memperkuat keterbukaan informasi dan pengawasan operasional di seluruh dapur penyedia makanan. Melalui dashboard tersebut, pihaknya juga bisa mengetahui aktivitas di setiap dapur, mulai dari proses penyediaan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Dan jika terjadi kendala di lapangan, informasi dapat segera diketahui, sehingga penanganannya bisa lebih cepat.
11: Ya, sebenarnya untuk launching dashboard ini ya, itu sebenarnya sangat membantu kita. Ini mungkin lebih fokusnya lebih ke keterbukaan informasi ya. Keterbukaan informasi. Jadi dashboard ini juga paling untuk orang tua mereka bisa lihat bahwa ternyata anak-anak kami makan ini kayak begitu. Kalau saya lihat ini UNICEF sangat membantu kita ya dalam hal-hal teknis. Jadi misalnya macam kita sudah dari bagian pusat menyediakan juknis, biasanya itu lebih detailnya bisa kadang-kadang teman-teman juga bantu kita. Salah satunya dashboard ini.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manurung mengatakan hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
12: Kita kan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tadi, tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan, tapi itu masih di area rentan korupsi. Dan sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya, supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
3: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua.
13: Puluhan calon mahasiswa Papua dilepas ikuti program beasiswa adik 2026.
14: Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melepas puluhan calon mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akademik tahun 2026. Lepasan dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin Madlama, mengatakan para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai tahapan seleksi sebelum menyatakan lulus. Seleksi berlangsung cukup ketat dengan jumlah pendaftaran mencapai 250 orang, namun hanya 85 peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta beasiswa adik sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi tujuan masing-masing.
15: Jadi kita minta anak-anak bisa jaga diri baik, jaga tahu diri
16: sendiri siapa mereka mahasiswa, jadi bisa kuliah baik, lalu kembali bangun tanah Papua. Terus kita juga minta mereka membangun networking ya, jaringan, jejaring di antara mahasiswa penerima masuk di seluruh Indonesia, supaya anak-anak ini kalau kita selesai kan bisa mereka punya jaringan cukup luas di seluruh Indonesia, jadi mereka bisa komunikasi, bisa mendapatkan masukan lah ya dari teman-teman mereka. Jadi kita tadi sudah sampaikan ya, memang secara total kita merasa sedikit kecewa karena kuota pendaftar itu 200 orang, ternyata yang diturus itu hanya 58, dan itu merupakan sebuah kekecewaan yang harus disampaikan ke pemerintah pusat. Jadi kalau kuota pendaftarnya 200, harusnya lolos 100 lebih gitu ya. Sehingga peluang anak Papua itu besar gitu. Tapi yang terjadi kurang.
14: Ia juga mengingatkan bagi para peserta yang belum berhasil lulus agar tidak berkecil hati menghadapi hasil seleksi tahun ini. Pemerintah tetap membuka kesempatan melalui program beasiswa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa Papua. Salah satu program yang dapat diikuti adalah beasiswa MACE atau mahasiswa cerdas yang disiapkan sebagai alternatif bagi para calon mahasiswa. Ade Irfan melaporkan.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budianto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
18: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yusuf Mamuto dari anggota Dewan KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan DPK dari Kepulauan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan yang bersama-sama menyampaikan tentang beberapa hal besar dengan masalah upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari KPKP, kawasan KPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari kedeputian konsul. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi, kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan ya, terkait masalah mencegah yang lebih tepat dan rangka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
17: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budianto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
18: Ya pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dimintakan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan. Meningkatkan kolaborasi, komunikasi, koordinasi.
17: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
13: 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus atau OTSUS melalui 18 rencana aksi yang disepakati. Deklarasi dilakukan dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS di Jayapura Kamis kemarin. Komitmen tersebut mencakup percepatan penyusunan peraturan daerah khusus, penerapan penandaan seluruh program yang dibiayai dana OTSUS, penggunaan rekening khusus, hingga publikasi pengelolaan dana secara berkala melalui kanal resmi pemerintah daerah.
3: Pemerintah daerah juga sepakat mempercepat penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, menyusun basis data penerima manfaat, memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta memastikan dana otsus digunakan sesuai prioritas pembangunan orang asli Papua. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budiyanto mengingatkan komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen.
19: Apalah artinya sebuah kertas ditandatangani? Itu hanya sebuah kertas, hanya paper saja, ya. Kalau kemudian itu nggak dilaksanakan, ya, nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa diimplementasikan, itu hanya menjadi sebuah pajangan, ya, hanya sebuah simbol saja. Ya, ini diperlukan sebuah inovasi kreasi dari para daerah, wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, didukung semua dari UPD.
3: KPK berharap langkah tersebut mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat dana otsus bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Kodairal 10 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerom. Pencanangan penanaman kedelai ini menjadi bagian dari upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
1: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan penanaman kedelai serentak di berbagai daerah di Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia dari Malang, Jawa Timur. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, setiap matra TNI bersama Polri memiliki peran masing-masing dalam mendukung komoditas strategis nasional. Untuk TNI Angkatan Darat berfokus pada pengembangan padi, Polri pada jagung, TNI Angkatan Laut pada kedelai, dan TNI Angkatan Udara untuk komoditas gandum. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
20: Kita sama-sama hadir di sini di Arso, Kabupaten Kerom dalam rangka budidaya kedelai yang merupakan program nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama di mana kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun yang kita butuhkan untuk kebutuhan nasional. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20% dari kebutuhan tadi. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Kemudian program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur waktu beberapa waktu yang lalu, memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
1: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, Kamar Dagang dan Industri, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Mayjen TNI Marinir Sugianto menjelaskan, hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa. Selain itu, juga telah terjalin komunikasi dengan sejumlah industri makanan dan minuman berbahan dasar kedelai di Indonesia. Dan tidak ketinggalan dari Perumbulok yang juga berkomitmen menyerap hasil panen petani kedelai sebagaimana komoditas pangan strategis lainnya.
20: Bahwa untuk luasan yang akan kita budidayakan khususnya di Kabupaten Kerom ini seluas 100 hektar, namun yang kita tanami untuk sore ini adalah 20 hektar, untuk 80 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Jadi untuk hilirisasinya, masalah jualnya, masalah penjualan tidak ada permasalahan. Yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli hasil dari masyarakat ini, dari kelompok tani kita siap untuk membeli dan akan kita nanti jual kembali di khususnya di daerah Jawa yang memang banyak membutuhkan itu. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, ya, jadi siap menerima. Ya, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe. Ya, pembuat tahu tempe di Jawa kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung, siap untuk membeli. Di samping itu kita juga kemarin koordinasi dengan Kadin, siapa tahu nanti bisa nanti ke depannya juga membeli Kadin ini.
1: Dan Kodairal 10 menambahkan, melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Dengan harga pembelian sebesar Rp7.500 per kilogramnya di tingkat koperasi, petani dinilai memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik dibanding komoditas lainnya. Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Origenes Kambuaya, menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung penuh pelaksanaan budidaya kedelai sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Menurutnya, budidaya tanaman kedelai ini nantinya akan memberikan dampak positif terhadap para petani, khususnya yang ada di Kabupaten Kerom. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
0: Dengan hadirnya Kodairal 10 mencoba membantu kami mewujudkan keinginan kami untuk buka lahan pertanian di Kerom. Terima kasih untuk Kodairal 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
1: Selain pencanangan penanaman kedelai, Kodairal 10 juga menggelar bakti kesehatan dan pembagian 250 paket bahan makanan kepada warga di sekitar. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodairal 10, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
13: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

Dan nah, saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas Sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2026. Untuk kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hertz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di malam hari ini, mendengar di minggu malam ini. Dan bagaimana minggu malam Anda mendengar? Semoga berjalan menyenangkan bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Dan sebelum mengakhiri akhir pekan mendengar, ayo luangkan waktu sejenak untuk mengikuti informasi-informasi penting yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Jangan kemana-mana, setelah satu lagu ini kami akan hadirkan informasinya.

Mendengar, terkadang sebuah lagu tidak hanya hadir sebagai hiburan ya, tetapi juga menjadi ruang untuk merenung. Nah, seperti satu lagu yang kita dengarkan tadi dari Sam Smith dengan judul lagunya Pray, yang mengajak kita untuk tetap menyimpan harapan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Dan semoga semangat itu juga mengiringi kita dalam menyimak beragam informasi yang akan kami hadirkan berikut ini, mendengar. Dimulai dengan informasi mancanegara terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan tetap terbuka untuk diplomasi dengan Iran. Mendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negaranya masih membuka peluang diplomasi dengan Iran, namun di saat yang sama Amerika Serikat menegaskan akan mengambil tindakan jika Iran dinilai mengancam jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran menegaskan kesepakatan gencatan senjata hanya dapat berjalan apabila seluruh poin yang disepakati dipatuhi. Iran juga memperingatkan akan merespon jika aksi militer Amerika Serikat diperluas di kawasan. Dan demikian informasi mancanegara informasi mancanegara terkait dengan perkembangan situasi di Timur Tengah yang masih terus dipantau karena dinilai berpengaruh terhadap stabilitas kawasan dan jalur perdagangan internasional. Nah, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya ya untuk Anda setelah satu lagu berikut ini.

0: Informasi Merauke malam ini selanjutnya berdengar masih dari mancanegara, di mana Indonesia kembali menegaskan sikapnya terkait konflik Palestina. Pemerintah Indonesia mengecam rencana Israel untuk memperluas permukiman di wilayah tepi barat yang diduduki. Dan berikut ini informasi lengkapnya, di mana Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam rencana Israel untuk memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Pemerintah Indonesia menilai langkah tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia juga menegaskan bahwa perluasan permukiman ilegal hanya akan memperburuk situasi, meningkatkan ketegangan, dan menghambat upaya mewujudkan solusi dua negara. Karena itu, Indonesia mendesak Israel untuk menghentikan aktivitas permukiman ilegal serta menyerukan masyarakat internasional untuk mendukung terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Nah, pendengar, demikian informasi mancanegara terkait dengan Indonesia yang mengecam rencana perluasan permukiman Israel di tepi barat. Nah, Indonesia juga menegaskan komitmennya ya untuk terus mendukung penyelesaian konflik Palestina melalui jalur damai dan penghormatan terhadap hukum internasional. Oke, baik pendengar, demikian untuk sementara rangkaian informasi Merauke malam ini ya. Selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio untuk edisi hari ini, hari Minggu 19 Juni 2026 dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Bandar Lampung. Nah, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya nanti di pukul 20:30 untuk waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet, dunia maya itu leh, gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman nih.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu nggak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga, makanya aku bilang dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar. Semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa. Thank you.

Merauke malam ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke malam ini. Merauke malam ini.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cek.

Terima kasih benar Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di ruang dengar Anda mendengar. Dan kita kembali dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan selanjutnya ini informasi nasional ya, untuk Anda updatekan terkait dengan pemerintah yang telah menghapus kewajiban surat pengantar RT dan RW untuk pengurusan sebagian besar dokumen administrasi kependudukan. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan bertujuan untuk mempercepat serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Beberapa layanan yang kini dapat diurus tanpa surat pengantar antara lain adalah pembuatan atau perubahan kartu keluarga, pembuatan dan penggantian KTP elektronik, kartu identitas anak, pengurusan pindah penduduk, serta penerbitan akta kelahiran dan akta kematian. Meski demikian, untuk kondisi atau layanan tertentu, masyarakat tetap perlu melengkapi surat pengantar atau surat keterangan domisili sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, berdengar dengan penyederhanaan persyaratan ini, diharapkan masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih cepat, mudah, dan juga efisien ya. Dan untuk selanjutnya, kami masih akan updatekan Anda dengan informasi nasional lainnya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Karena informasi berikut ini akan sangat penting untuk Anda ya, terkait dengan BMKG yang mengeluarkan peringatan dini cuaca, hujan lebat dan petir yang mengancam sejumlah wilayah. Dan informasi ini sayang untuk Anda lewatkan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Eh, kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.

Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.

RRI Merauke dalam rangkaian informasi Merauke malam ini berdengar. Dan sebelum kami updatekan dengan informasi selanjutnya, kami sapa terlebih dahulu ya seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke saat ini dimanapun Anda berada. Semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau sekedar menikmati suasana tenang di penghujung akhir pekan. Terima kasih kami ucapkan karena Anda masih memilih kami sebagai teman setia yang menemani malam dengan alunan musik dan juga berbagai informasi yang aktual serta terpercaya. Pendengar, minggu malam memang seringkali menjadi momen untuk sejenak menarik napas setelah melewati berbagai aktivitas selama sepekan. Ada yang sedang bersantai di rumah, ada yang masih dalam perjalanan, dan ada juga yang tengah mempersiapkan diri menyambut rutinitas di esok hari. Apapun kegiatan Anda berdengar, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Dan malam hari ini pendengar, kami akan terus menghadirkan berbagai sajian menarik, mulai dari lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana Anda, hingga informasi-informasi yang penting yang dekat dengan kehidupan.

Geofisika atau BMKG, di mana sejumlah wilayah di Indonesia saat ini diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas beragam. Nah, berikut informasi singkatnya pendengar, di mana BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Minggu 19 Juli 2026, di mana masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir di beberapa wilayah, termasuk di wilayah Pekanbaru dan juga Tanjung Selor. Selain itu, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi juga terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan akibat kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Nah, sementara itu hujan ringan masih berpeluang terjadi di sejumlah daerah ya, termasuk di Merauke, Palu, Mamuju, Kendari, Sorong, dan juga Manokwari. Dan BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru dan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca buruk. Nah, pendengar, kita patut tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca, dan kita harus selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas, terutama jika berencana berpergian atau beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk updatekan informasi perkiraan cuaca melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi daerah ya. Namun sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu berikut ini untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Okitoki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Mendengar, kita tutup rangkaian informasi Merauke malam ini dengan kabar membanggakan dari dunia olahraga, di mana tim voli putri Papua Selatan kembali menunjukkan semangat juang yang luar biasa di ajang Kapolda Papua Cup U19 tahun 2026. Pada pertandingan voli indoor, Papua Selatan tampil meyakinkan dengan menaklukkan tim Yapen 3-1. Sementara di nomor voli pasir putri, laga sesama wakil Papua Selatan berlangsung seru dan dimenangkan oleh Papua Selatan 2 atas Papua Selatan 1 dengan skor 2-1. Ketua tim Papua Selatan, Marlina Kaimu, berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Papua Selatan terus mengalir agar para atlet mampu mempertahankan performa terbaiknya hingga akhir turnamen dan membawa pulang gelar juara. Dan berdengar, demikian rangkaian informasi Merauke malam ini yang dapat kami hadirkan. Dan mari kita terus dukung perjuangan para atlet Papua Selatan agar terus menorehkan prestasi dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga. Jangan kemana-mana pendengar, masih akan hadir beragam informasi lainnya untuk Anda di program berikutnya. Dan juga kita menjelang pukul 21 ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana saatnya nanti Anda akan updatekan beragam berita dalam warta berita sentral lintas sepekan yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
3: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
4: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
5: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
4: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
7: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya...
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
6: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
8: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
9: Kalau Mas Bayu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kayak Mas Bayu. Gajinya oke.
10: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K paruh waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
11: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
9: Pak Kadis. Harapannya
11: diangkat jadi kalau boleh diangkat jadi PNS.
10: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K paruh waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru jika diizinkan gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
9: Kan kalau kesejahteraan itu guru sampai 3 tahun itu kan Mas Bayu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kayak Mas Bayu. Gajinya oke.
11: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
9: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah, kayak masih jauh, masih menerima
11: tapi jika sebulan.
12: Kemarin saya sudah ngomong sama gurunya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin, ini di tahun depan kita buat kaji peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
10: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
13: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
14: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
13: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
14: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
15: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
14: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
16: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
17: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
18: Kita dari Lekoin buat inovasi ATM sampah yang itu sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol. perharinya.
17: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
18: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
17: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
19: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
20: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
19: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cumalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
20: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
21: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, ya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
20: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
3: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemprov? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
3: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali.
22: Ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan nggak sampai sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
4: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara muka lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
4: Terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pinang sebatang, buah dimakan, sirih kapur, gambir taburkan, tamu datang, kami jagikan, jiwa raga kami taruhkan.

0: Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Gimana nih kabarnya di minggu malamnya? Masih santai di rumah, lagi nongkrong atau sudah siap menyambut hari Senin? Apapun aktivitas Anda, benar, jangan lupa ya, kasih soundtrack terbaik buat malammu hari ini. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, saatnya Anda ambil alih playlist malam ini. Kirimkan requestan lagu favorit Anda, sekalian titip salam ya buat keluarga, sahabat, pasangan, gebetan, rekan kerja, atau siapapun yang ingin Anda sapa pada malam hari ini. Tidak perlu galau ya di malam minggu ini, dan boleh yang penuh semangat, bikin senyum-senyum sendiri, atau sekedar ingin berbagi kebahagiaan lewat lagu pilihan Anda, bisa langsung bergabung bersama kami di 0971 333 0745, dan juga Anda bisa mengirimkan salam ataupun sapaannya melalui WhatsApp ataupun SMS kami ya di 0852 7511 2433. Dan edisi weekend di minggu malam ini, Ruang Rindu bebas ya untuk Anda request lagunya, silahkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Yogi.
0: Halo, selamat malam Bang Heru ya. Kabarnya gimana Bang?
1: Beres, pokoknya sedap malam sudah.
0: Sedap malam, belum mau tidur nih Bang atau nunggu final ini?
1: Final kan pagi jam 6.
0: Oh, berarti tidur jam dulu 4. Ya?
1: Iya.
0: Oke. Gimana cuaca di ISP4 malam hari ini, Bang?
1: Pokoknya cerah ceria.
0: Cerah ceria. Di kota ini dingin sekali. Di ISP4 gimana, Bang?
1: Biasa saja.
0: Biasa saja.
1: Tidak
0: ya?
1: Dingin, iya.
0: Oke. Untuk lagunya mau diputarkan lagu apa nih, Bang Heru?
1: Siti Aisyah, Jamal Mirdad.
0: Siti Aisyah, Jamal Mirdad. Oke, mau diputarkan untuk siapa, Bang?
1: Ya, untuk Bang Yogi yang bertugas. Sampai selesainya dinas nanti, pulang hati-hati. Ya, untuk Bang Cut, Bang Luhut, Ibu Natalia, Pak Freddy beserta Ibu Tri, Bang Peter, Mama Ines, Pak Bernard, Bintang Pratama, Puja, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Mas Yogi, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam kembali. Terima kasih banyak Bang Heru sudah bergabung ya di malam hari ini dari SP4 Merauke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam Pak Freddy. Apa kabar? Iya. Salam jumpa kembali di malam, malam minggu ini.
2: Iya, minggu
0: di minggu malam. Iya.
2: Alhamdulillah, kami sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca hari ini juga bagus. Jadi tetap malam dingin-dingin.
0: Benar gitu. Sekali.
2: Ya, kalau Mas Yogi sehat ya.
0: Sehat juga Pak, alhamdulillah. Juga,
2: alhamdulillah, sehat. Oke, malam ini saya pengen dengar lagu keroncong nih.
0: Boleh, judulnya apa ini?
2: Iya, boleh tuh?
0: Boleh, bebas request.
2: Boleh. Oke, saya mau minta lagu dari siapa ya? Toto Salmon.
0: Toto Salmon judulnya?
2: Iya, ya, judulnya Toto Salmon, judulnya Keroncong Irama Lagu Malam.
0: Irama Lagu Malam, keroncong.
2: Iya.
0: Ya?
2: Oke. Keroncong Irama Lagu Malam.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih?
2: Oke, yang pertama tadi ya Mas Muji Heru ya. Mas Muji, semoga lagi menikmati kopi panas ya. Sambil tunggu-tunggu jam pertandingan bola. Oke, semoga sehat selalu ya. Kemudian ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama ya. Juga Pak Bernard, Pak... apa lagi? Pak Norki, ya, dan semua bapak-bapak saja ya, juga ada mas-mas di Kurik sana, Mas Dan pokoknya semuanya mas-mas. Juga ada sobat Peter ya di Serapu sana. Juga Mama Rimba di Semangnya satu. Dan di luar sana ada Bu Farida, Ibu Bang Latrun, Bang Bintang Pratama, juga Pak Ayu Manise. Kemudian ada Ibu Ani, juga Bang Bidu, keduanya di Barat. Abang Ita Mami, Bang Iwan, Bang Putra Jaya, kemudian ada Bang Lek. Di Bogor sana ya. Ada Bang Le di Kalimantan Utara, Kaltara sana ya. Putra Tengah juga di Fakfak. Dan saya kira saya sapa semuanya saja tanpa kecuali pendengar tiap RRI Pro 1 Merauke. Semoga semuanya bahagia ya, menikmati
0: Amin.
2: Hari Minggu bersama keluarga dan orang-orang. Mas Yogi, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, malam di sini sekarang. Ya, tetap sehat, doa terbaik
0: Amin.
2: Untuk Mas Yogi ya, bersama keluarga besar ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Pak Freddy ya, sudah bergabung di Ruang Rindu di malam minggu ini. Doa terbaik juga buat Pak Freddy beserta keluarga, dan juga doa terbaik ya buat Bang Muji Heru di SP4. Oke, baik benar, kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di-request oleh Bang Heru dan juga Pak Freddy berikut ini. Dan kami masih akan kembali menerima telepon Anda setelah dua lagu berikut ini berdengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Selamat mendengarkan.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam dengan Bang Peter kah?
1: Benar sekali Mas Yogi, selamat malam.
0: Selamat malam kembali Bang Peter, apa kabar di malam minggu ini, di minggu malam ini?
1: Kabar baik saja.
0: Oke, mau putar lagu apa ini Bang? Bebas request.
1: Tadi sudah dengerin Indo, sekarang kita ke manca.
0: Oke, kita beralih ke manca negara nih. Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya Pitching on Love dari Alan Jackson.
0: Alan Jackson, judulnya apa tadi, Bang? Ulangi.
1: Pitching on Love.
0: Pitching on Love?
1: Iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa, Bang?
1: Yang pertama buat Pade Mujiheru.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Pak Berna bersama Putri. Terus buat Bunda Ani di Manado. Terus buat Kapuja di Bintun. Selamat malam. Terus buat Bang Le, Bang Cuti Tamami, Putra Tenga. Terus buat Mama Rimba di Semangga Satu, Mama Roni, Mama Ines, Central Suite di Lampu Satu. Terus buat Hasan Nalo, selamat malam. Mungkin ada...
0: Mm-hmm.
1: Ada kopi-kopi kan sambil tunggu
0: final.
1: Iya, tunggu final.
0: Dukung apa Bang final?
1: Argentina.
0: Oh, Argentina. Oke.
1: Terus lanjut lagi buat Pak Bernard di Gudang Arang. Pak Bernard macam sekira ada kabar kan. Pokoknya buat semua sesalam mulai dari Sabang sampai Merauke, selamat malam saja. Buat Bang Yoki di studio, selamat malam, selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Bang Peter ya sudah bergabung dari Serapu pada malam hari ini sambil menanti final Piala Dunia ternyata. Oke, terima kasih banyak Bang. Doa terbaik buat Bang Peter beserta keluarga ya. Dan bagi Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke, jangan lewatkan ya siaran pertandingan final Piala Dunia 2026 ini yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, di mana final mempertemukan antara Argentina versus Spanyol. Oke, lanjut kita terima telepon selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Yogi.
0: Halo, selamat malam Bang Luhut, apa kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini, cuacanya datang hujan, sedang-sedang saja.
0: Oh, lagi hujan sedang-sedang ya Bang ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana?
2: Gimana?
0: Ya?
2: Gimana kabarnya?
0: Oh, bang? Kabarnya baik Bang, kalau di Merauke malam hari ini cerah, cuma dingin aja.
2: Oh, iya. Berbeda.
0: Lagunya mancanegara Indonesia Bang, bebas Indonesia. Request
2: Indonesia.
0: Indonesia, huh? Judul lagunya
2: yang nyanyi itu dari ini, dari Paldians ya. Judulnya yang apa tadi ya, nih yang dari Paldians, judulnya kekasih. Iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang?
2: Salamnya yang pertama buat Bang Yogi, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Pak Freddy, ada Putri, Bang Supra Tamir, ada Pak Bernat, ada juga Ibu Ani, Bu Mas Lia, Bu Susi sama ini, Bu Perida, Bu Natalia, dan Bima, Bu Jati, ada Puja, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Stratenga, Bang Le, terus ada Bang Ambeyu, Bang Iwan, Bang Sudamanu, dan Bu Sima-Simanya lah.
0: Mm-hmm.
2: Ada lagunya Bang?
0: Ada Bang, aman.
2: Iya, mudah-mudahan Spanyol menang.
0: Oke, berarti Bang Luhut ini Spanyol ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Spanyol malam ini.
0: Oke, baik Bang.
2: Terima kasih lagunya ditunggu buat Bang Yogi. Selamat tugas sampai tuntas. Lagunya ditunggu.
0: Baik.
2: Selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Horas. Terima kasih banyak Bang Luhut ya sudah bergabung di Ruang Rindu di minggu malam ini sambil menanti final Piala Dunia ya antara Argentina versus Spanyol. Di mana tadi Bang Peter dukung Argentina dan Bang Luhut Spanyol, dan nanti kita saksikan ya siapa yang berhasil menjadi juara. Apakah Argentina yang bakal tetap mempertahankan gelar juaranya atau Spanyol yang menjadi juara baru di season 2026 ini. Oke, langsung saja pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Bang Peter dan juga Bang Luhut ya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: Rindu memori lewat lagu di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagai rindu memori lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik Bang, sama-sama, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca Bang?
1: Ya, cuaca lagi cerah, secerah itu juga.
0: Alhamdulillah, oke. Lagunya mau apa nih Bang?
1: Lagunya Sudirman.
0: Sudirman?
1: Iya.
0: Judulnya apa Bang?
1: Rindu Kampung Halaman.
0: Rindu Kampung Halaman. Lagi rindu, iya. Kampung Halaman kak Bang?
1: Enggak, itu sekedar lagu. Saya kasih di kampungku ini.
0: Oh, ini udah kampung halaman udah ya. Saya pikir iya. Lagi merantau.
1: Enggak. Gede ya, pertama-tama lagi nyata sahabat tugas. Selalu bisa ke rumah. Ada Minu, Salah Cutame, Jakarta Dewan, Freddy. Ada Mbak Anies, Bung Leman, ada Mas Suhi, ada Paida, ada Ani juga di Kota Bogor sana. Ada Abdul Rahim, Abdul Yusuf, ada Puja, Bunda Masari, Bung Lem, Bung Irwan, semuanya tanggal kerja kembali. Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam. Terima kasih banyak ya Bang Nasrun sudah bergabung malam minggu ini di minggu malam ini maksudnya ya, dari Sulteng bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita terima lagi ya penelpon selanjutnya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam.
2: Orang Maumere.
0: Maumere, ada Ibu Mas Lia.
2: Ibu, Bunda Ima, deh.
0: Oh iya, salah.
2: Bung Yogi kah?
0: Iya, benar sekali Bunda
2: iya,
0: Ima.
2: Iya, Bunda Ima.
0: Kebalik berarti.
2: Nah, apa-apa. Iya. Kadang-kadang juga Bunda kan salah.
0: Suaranya mirip-mirip jadi salah-salah ya, Bunda.
2: Iya.
0: Oke, tidak apa-apa.
2: Sekalipun orangnya berbeda, tapi mirip-mirip ya.
0: Iya.
2: Ada kemiripan sedikit.
0: Benar sekali. Gimana kabarnya Bunda Ima?
2: Kabarnya Bunda Ima sehat dan baik selalu. Cuaca juga baik adanya.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
2: Alhamdulillah, Mbak. Terus lagu apa?
0: Iya, lagu apa kira-kira nih?
2: Oh, kalau begitu dari apa ya? Ayah dari Demersis.
0: Ayah dari Demersis, oke. Mau diputarkan
2: iya.
0: Untuk siapa ini?
2: Ya, pastinya diputarkan untuk Bung Yogi ya bersama operatornya.
0: Baik,
2: selamat malam, selamat bertugas. Semoga bisa terhibur malam ini dengan lagu Ayah. Karena kita semua pasti menginginkan, mengharapkan ayah untuk kita semua.
0: Benar sekali.
2: Terus ada teman-teman yang ada di Merauke ya, tanpa disebut satu persatu, karena waktu juga sudah mendesak ya. Semua saja yang sudah pada gabung, selamat malam dan terima kasih yang sudah menyapa Bunda. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Semua-semua saja Bung Yogi.
0: Baik.
2: Tanpa terkecuali ya. Salam sehat semua, selamat beristirahat. Semoga Tuhan selalu menyertai kita malam ini.
0: Amin.
2: Malam, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Terima kasih banyak Bunda Ima, Tuhan berkati juga ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di Ruang Rindu di minggu malam ini. Oke, doa terbaik ya buat Bunda Ima dan juga Bang Nasrun di malam hari ini beserta keluarga. Oke. Langsung saja pendengar, kita putarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Bang Nasrun dan juga Bunda Ima. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Kami ya pendengar di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di 94,8 MHz dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada pada malam hari ini, baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan kami informasikan ya pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu ini masih ada ya waktunya. Kurang lebih 18 menit ke depan saya Yugi Andriansyah akan masih menemani Anda di Ruang Rindu ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, request lagu, bebas silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, jangan lewatkan ya siaran langsung pertandingan final Piala Dunia 2026 ini antara Argentina versus Spanyol yang dapat Anda dengarkan melalui siaran kami di terestrial di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Dan juga dapat Anda dengarkan melalui Pro 3 RRI pendengar. Jangan lewatkan pada pukul 4 ya untuk waktu Indonesia Timur nanti. Dan untuk Anda yang berada di sekitar wilayah Kota Merauke bisa menyaksikan pertandingan ya nanti ya, ada kegiatan nobar nih, nonton bareng final di

WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511 berapa skor yang akan terjadi nanti malam ya. Di pagi hari maksudnya ya mendengar, di pagi hari nanti berapa skor akhirnya, bisa dikirimkan prediksi Anda. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan prediksinya secara langsung melalui telepon juga bisa ya, bergabung bersama kami di 0971-333-0745. Bebas request lagu juga. Oke, baik pendengar, sembari menanti penelpon selanjutnya, kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu berikut ini. Satu lagu dari Celine Dion dengan judul lagunya At Least. Di tahun 2002 ya lagu ini dirilis. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Benar, pukul 22:53 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan Anda saat ini sedang bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Yogi Andriansyah. Pendengar, laga puncak Piala Dunia 2026 ini dipastikan menghadirkan duel dua kekuatan terbaik dunia, di mana Spanyol datang sebagai tim yang belum terkalahkan sepanjang turnamen dengan permainan kolektif, penguasaan bola yang dominan, dan lini pertahanan yang sangat disiplin. Sementara itu, Argentina melangkah ke final dengan mental juara bertahan serta pengalaman para pemain senior yang mampu tampil tenang di pertandingan-pertandingan besar. Dan final ini juga menjadi panggung pertemuan dua generasi sepak bola dunia ya. Di kubu Argentina sendiri ada Lionel Messi yang berpeluang menutup perjalanan Piala Dunianya dengan trofi kedua secara beruntun. Sementara Spanyol mengandalkan generasi muda yang penuh energi dan kreativitas dipimpin oleh Lamine Yamal yang tampil impresif sepanjang turnamen. Nah, secara taktik nih pendengar, pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat. Spanyol kemungkinan akan lebih banyak menguasai bola dan membangun serangan melalui umpan-umpan pendek. Sedangkan Argentina diperkirakan mengandalkan transisi cepat, pengalaman dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Dan siapa yang mampu mengendalikan lini tengah akan memiliki peluang lebih besar untuk mengangkat trofi juara dunia. Nah, selain gelar juara dunia, perhatian juga tertuju ya pada perebutan Golden Boot atau sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak turnamen, di mana saat ini Kylian Mbappe memimpin daftar top skor dengan 10 gol setelah mencetak 2 gol pada laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris. Karena Prancis telah menyelesaikan seluruh pertandingannya, koleksi gol Mbappe tidak akan bertambah lagi. Harapan kini berada di tangan Lionel Messi ya, kapten Argentina ini masih memiliki kesempatan pada laga final ini untuk mengejar bahkan melampaui catatan Mbappe. Messi membutuhkan beberapa gol di partai final agar dapat merebut gelar sepatu emas. Nah, sehingga pertandingan ini bukan hanya menentukan juara dunia ya, tetapi juga menjadi penentu penghargaan individu paling bergengsi bagi para penyerang. Dengan begitu, final Piala Dunia 2026 dipastikan bakal sangat bergengsi bagi para penyerang. Nah, pendengar, dengan berakhirnya siaran Ruang Rindu di edisi malam hari ini ya, di mana saat ini sudah pukul 22:55 untuk waktu Indonesia Timur, dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang bergabung pendengar. Mungkin kita akhiri saja ya dengan satu lagu penutup ya dari Ikang Fauji dengan Salam Terakhir. Selamat mendengarkan pendengar, sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya ya. Tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Karena setelah ini kami akan hadir untuk menemani malam istirahat Anda dengan beragam lagu pilihan dan juga cerita-cerita inspiratif untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Merauke khususnya ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: Surau Pancasila.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat malam pendengar. Semoga segala aktivitas hari ini dapat ditutup dengan rasa syukur dan juga hati yang tenang. Nikmati waktu untuk melepas lelah, mengisi kembali semangat, dan menikmati momen kebersamaan bersama orang-orang tercinta. Tetaplah bersama kami pendengar, karena malam ini kami akan terus menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang menenangkan suasana, diselingi dengan kisah-kisah inspiratif yang penuh makna dan semoga menjadi penyemangat dalam menjalani hari-hari ke depan. Selama kurang lebih 50 menit ke depan ya, Anda akan kami temani dengan lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspiratif. Terima kasih telah menjadikan kami sebagai sahabat di malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap sehat, tetap bahagia, dan selamat menikmati kebersamaan bersama kami di udara. Hanya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

bisa dikatakan besi yang bisa terbang. Lalu, apakah Anda percaya begitu saja bahwa Anda tidak bisa sukses? Bukankah lebih berat besi daripada menjalankan semua rencana kesuksesanmu?

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut. Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?
1: Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri.
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste berkisah tentang Sentaro, seorang pria yang hidupnya tampak gagal dan tanpa arah. Ia memiliki masa lalu yang kelam, catatan kriminal, kebiasaan minum alkohol, dan impiannya menjadi penulis terkubur jauh. Kini ia bekerja di sebuah kedai kecil yang menjual dorayaki, pancake Jepang berisi pasta kacang merah. Menjalani hari-hari monoton di bawah pepohonan sakura yang berubah mengikuti musim. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika Tokue, seorang wanita tua yang memiliki jemari tangan yang aneh karena efek penyakit kusta atau Hansen, datang dan menawarkan diri bekerja di kedai itu. Ia bukan hanya membuat pasta kacang merah yang luar biasa lezat, tetapi juga mulai mengajarkan Sentaro cara membuatnya dengan penuh dedikasi. Seiring hubungan mereka yang berkembang dari sekedar pekerja dan bos, menjadi persahabatan yang tulus. Rahasia masa lalu Tokue dan bagaimana masyarakat memperlakukannya mulai terungkap dan membawa dampak emosional, sosial yang mendalam. Tema utama yang diangkat dalam novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste ini adalah persahabatan dan hubungan lintas generasi. Persahabatan Sentaro dan Tokue menunjukkan bagaimana dua manusia dari latar belakang berbeda bisa saling memberi kekuatan, pelajaran hidup, dan harapan di saat hidup terasa hampa. Penemuan jati diri dan makna hidup. Cerita ini menggambarkan perjalanan Sentaro dalam menemukan kembali tujuan hidupnya, dari seorang yang pasif dan menjadi seorang yang belajar menghargai proses serta makna dalam pekerjaan dan hubungan. Stigma sosial dan kemanusiaan. Tokue sebagai penyintas kusta menghadapi stigma sosial yang berat dan diskriminasi. Novel ini mengangkat realitas sejarah tentang penderita lepra di Jepang dan bagaimana mereka diperlakukan di masa lalu, sekaligus mengajak pembaca untuk memandang kemanusiaan secara lebih empatik. Ketulusan, kesabaran, dan kehidupan sehari-hari. Melalui proses membuat pasta kacang merah, pembaca diajak untuk memahami bahwa hidup dan kebahagiaan ada dalam hal-hal yang sederhana. Dedikasi, kesabaran, dan kecermatan bukan hanya hasil akhir. Pesan moral dan amanat yang hendak disampaikan oleh penulis dalam novel Pasta Kacang Merah ini adalah masa lalu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki peluang untuk menemukan harapan bahkan setelah mengalami kegagalan atau penolakan sosial. Persahabatan yang tulus bisa menyembuhkan luka batin dan membuka kemungkinan baru untuk tumbuh bersama. Menghargai proses lebih penting daripada hanya mengejar hasil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Menghapus stigma sosial dan memanusiakan orang lain adalah bagian penting dari kemanusiaan dan empati.

0: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar setia dari Pro 1 Merauke, tibalah kita di penghujung kebersamaan pada malam hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan, sapaan serta permintaan lagu yang telah menemani suasana malam hari ini. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk tetap bersama keluarga besar RRI melalui siaran Relay Pro 3 RRI yang akan menghadirkan laga puncak Piala Dunia 2026. Partai final yang paling dinantikan akan mempertemukan antara Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Saksikan, maksud kami dengarkan ya, siaran persaingan para bintang dalam memperebutkan penghargaan sepatu emas dan golden boot yang akan menjadi penutup sempurna turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Saya Yogi Andriansyah beserta seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga malam Anda menyenangkan dan selamat menikmati siaran relay final Piala Dunia 2026 bersama Pro 3 RRI yang akan kami siarkan melalui frekuensi kami ya di 94,8 MHz. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya pendengar. Selamat malam dan salam hangat dari RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang menanamkan keyakinan setiap siswa sekolah rakyat memiliki nilai dan potensi besar yang akan terus digali serta dikembangkan secara optimal selama menempuh pendidikan. Agus menilai pemberian motivasi tersebut penting untuk mendobrak rasa rendah diri yang kerap dialami anak-anak dari keluarga tidak mampu. Wamensos optimistis di sekolah rakyat, kemiskinan bukanlah halangan bagi siswa untuk berprestasi. Menurutnya, minat dan bakat peserta didik telah diuji melalui talent mapping, sehingga tenaga pendidik dan tenaga pengajar bisa mengarahkan dan mengasah para siswa sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kita beralih ke informasi lainnya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta hari ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026. Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk menyukseskan program tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sedikitnya 5 warga Afghanistan tewas dan 14 lainnya hilang di Gurun Das-e-Margo di Afghanistan Selatan saat mencoba menyeberang secara ilegal ke Iran. Militer Afghanistan telah melakukan pencarian terhadap warga yang hilang dengan menggunakan helikopter sejak Sabtu pagi. Sekelompok orang tersebut dikabarkan berangkat beberapa hari sebelumnya, tetapi gagal mencapai perbatasan dan tersesat di gurun pasir yang berada di Provinsi Nimrus tersebut.

Kita beralih ke informasi olahraga. Dallas Maverick memutuskan untuk mempertahankan center Moussa Cissé dengan menyamakan lembar penawaran kontrak 2 tahun senilai 4,7 dolar Amerika Serikat yang diajukan oleh New York Knicks. Laman NBA menyatakan dengan keputusan tersebut, Moussa tetap berseragam Mavericks untuk musim 2026-2027 dan 2027-2028. Cissé bergabung dengan Mavericks sebagai pemain two-way kontrak pada musim lalu setelah tidak terpilih dalam NBA Draft.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia.

0: David, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Panroli atau rituang memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Catatan peristiwa.
3: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina.

Pendengar, partai final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Spanyol versus Argentina yang akan berlangsung di Stadion New York Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Spanyol kontra Argentina adalah partai final impian mengingat keduanya berstatus juara konfederasi bergengsi. Spanyol juara Piala Eropa 2024 sedangkan Argentina juara Copa America 2024. Nanti kami akan membahasnya bagaimana pertandingan final Piala Dunia 2026 Argentina versus Spanyol bersama dengan pemerhati sepak bola. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: salam olahraga.
1: Saya selalu Bung Lukman. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Bung Ari di penghujung ya. Laga via Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Argentina versus Spanyol. Bagaimana peluang dari Spanyol sementara juga Argentina juga dibayang-bayangi top skor Mbappe ya untuk mengejar bagaimana Messi. Apakah ini akan merubah pola permainan dari Argentina sendiri?
1: Iya, Bung Lukman, kalau kita lihat ya persiapan beberapa jam lagi kita akan menyaksikan final Piala Dunia gitu ya. Jadi Spanyol ini saya kira bersama Argentina tidak akan mengubah komposisi pemain yang berhasil membawa mereka sampai ke melaju ke final gitu. Spanyol masih dengan 4-2-3-1 saya kira. Kemudian Argentina juga masih dengan 4-4-2. Tinggal bagaimana nanti permainan Spanyol ini yang kita lihat ya dalam sejak penyisian grup sampai babak knockout gitu. Mereka sangat sabar, sangat kemampuannya menciptakan pulang tuh ditandai dengan kesabaran yang penuh gitu. Mereka nggak terburu-buru untuk maju. Kemudian menjaga pemain sayap terus bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain gitu ya. Dengan harapan mereka bisa meregangkan back sayap lawan mereka gitu untuk membuka celah bagi pemain tengah atau penyerang mereka untuk masuk kemudian menemukan momen untuk menuju gawangnya tim lawan gitu. Kemudian kalau Argentina saya kira mereka sangat fokus ya untuk memastikan bahwa Messi itu bisa dimaksimalkan gitu. Beri panggung yang besar gitu dari para pemainnya. Dan apalagi tapi kalau kita berpikir Mbappe sudah menambah 2 gol dan Messi masih tertinggal 2 gol, saya kira Messi tidak sepenuhnya saya kira tidak memikirkan untuk mengejar dia lebih pasti akan lebih memikirkan bagaimana Argentina bisa back to back untuk menjadi juara di Piala Dunia
0: gitu. Iya, baik. Kita undang berkar boleh ya, Bung Ari ya, untuk bisa bergabung silakan bersama kita. Ya. Berkar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Apakah Anda menjagokan Spanyol atau Argentina?

0: Salam olahraga.
1: Selamat malam kembali. Salam olahraga Bung Lukmantara.
0: Ya, ada Bung Ari juga nih ya.
1: Bung Ari, selamat malam.
2: Selamat malam. Jaya selalu,
0: Bu Dinda. Bu Dinda kayaknya lebih ke Argentina atau Spanyol nih.
1: Lebih ke Argentina walaupun perjuangannya memang berat ya. Dia itu seperti tadi di apa dibayangi sama Mbappe ya, top scorer. Agak berat tugasnya Argentina, tapi apapun you are the champion 2026 Argentina. Makasih, selamat malam.
0: Baik. Baik, dari Bogor kita ke Makassar, Pak Wibi, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang.
0: Iya, silakan.
3: Hai. Halo, ya.
0: Iya.
3: Halo.
0: Iya, silakan Pak Wibi.
3: Saya jagoan Spanyol, Bang.
0: Spanyol.
3: Spanyol.
0: Berapa?
3: Ini di ya langsung sama Argentina ya. Jadi bola wasitnya terus.
0: Ini kontroversinya ya.
3: Di salah satu polsek kami ini nonton bareng. Layarnya lebar sekali. Tapi saya mungkin tidak kesana karena agak jauh ya. Tapi yang jelas, kalau Maradona menciptakan dengan tangan Tuhan, kalau Messi sampai menciptakan gol, berarti Messi memakai kaki Tuhan.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Makassar kita ajak ke Jakarta, Pak Roni, malam.
4: Selamat malam Pak Lukmandara, makasih. Kopinya sudah siap dulu. Kalau misalnya memang pertandingan itu jujur fair play, saya kok meyakini Spanyol akan menang Pak Lukman. Ketika pertandingan yang nanti cuma main-main aja, saya kira Argentina akan menang karena di sana setidaknya ada bandelnya gitu kan, Presiden FIFA Gianni Infantino. Sebagai apa ya, mungkin kayak seteruman gitu lah istilahnya lah. Namanya nasionalisme kan tahu sendiri. Nah, bahkan dari itu ini Messi juga harus istilahnya ngejar sepatu emas juga gitu kan, udah ketinggalan dari Mbappe udah berapa itu. Nah itu aja dah banyak banget itu kan udah kehilangan. Tapi kalau bola emas saya nggak tahu nih mau contohnya siapa, apakah ke Mbappe, apakah ke Messi. Nah ya saya kurang tahu ini dan untuk skornya sih mungkin 2-0 buat Spanyol gitu.
0: Baik. Pak ya, terima kasih ya Pak Roni ya. Dari Jakarta kita ke Lombok, Pak Nasrudin, malam Pak.
5: Ya, selamat malam.
0: Ya, silakan.
5: Salah saya menjagokan Argentina 2-1 untuk Argentina.
0: Oke. Terima kasih ya Pak Nasrudin ya. Bung Ari, kalau kita lihat pertandingan kemarin ya antara Prancis dan Inggris, ini kan di luar dari prediksi ya, hujan gol 6-4. Ini bagaimana kalau di kali ini Argentina versus Spanyol, apakah skornya akan besar juga atau memang tipis-tipis saja?
6: Iya, saya kira final berbeda dengan perebutan peringkat ketiga ya. Jadi kemarin Inggris dan Prancis memang bermain terbuka gitu. Dari awal mereka bermain terbuka karena mereka mungkin tidak ada beban gitu ya. Mereka hanya mengejar peringkat ketiga gitu. Kemudian banyak pemain mencetak gol. Tapi saya kira di pertandingan final permainan terbuka seperti ini tidak akan terjadi. Setidaknya di menit-menit awal kedua tim Spanyol, Argentina itu mereka pasti akan memilih berhati-hati gitu, membaca terlebih dahulu bagaimana strategi di kedua antar tim begitu. Jadi mereka akan bermain berhati-hati karena satu kesalahan kecil di awal pertandingan bisa memberi efek yang besar sampai di menit-menit berikutnya gitu. Dan akan sangat berat ketika di final ketinggalan gol terlebih dahulu, itu akan sangat berat buat salah satu tim. Saya kira nanti di awal pertandingan bahkan di awal-awal babak kedua pun juga masih mungkin skornya masih akan berimbang gitu. Nanti kemungkinan besar kalau melihat tren yang ada gitu, drama-drama itu akan terjadi 10 menit terakhir pertandingan.
0: Ya, kalau kita lihat ya, ini juga ada analisis juga terkait dengan yang perlu diwaspadai Messi. Apakah memang ada karakter dari Spanyol sendiri untuk melakukan pressing terhadap individu ataupun yang memang pemain-pemain bintang ini, Bung Ari?
6: Ya, ini yang paling menarik ya, bahwa Spanyol itu sampai semifinal kemarin baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana konsistensi pertahanan mereka, kemudian dua pemain di gelandang bertahan, kemudian kekompakan bermain, dan sebaliknya mereka akan menghadapi Argentina yang memiliki nafsu menyerang begitu tinggi. Bukti bahwa sampai semifinal mereka berhasil mencatat 18 gol. Ini memperlihatkan kalau ini nanti Argentina akan menemui batu karang yang sangat keras sekali, jadi dari Spanyol gitu. Jadi saya kira catatan Spanyol kebobolan hanya 1 gol sampai semifinal ini akan sangat menentukan sekali di pertandingan nanti.
0: Banyak juga yang menyoroti terkait dengan mental pertandingan final, di mana Argentina memiliki pengalaman yang menghadapi laga tekanan tinggi. Ini bagaimana, Bung Ari?
6: Iya, saya kira kalau soal tekanan mental dan lain-lainnya, saya kira Spanyol dan Argentina sama-sama
0: ya.
6: Terbukti Spanyol juga kemarin mampu menjadi juara Piala Eropa. Sebaliknya Argentina sudah beberapa kali final dan mampu memenangi pertandingan itu sendiri. Dan saya kira untuk soal tekanan dan lain-lainnya, saya kira mereka para pemain kedua tim sudah memiliki apa ya, pengalaman tersendiri. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Tinggal bagaimana nanti jangan sampai mereka melakukan kesalahan gitu. Kesalahan kecil itu tadi saya bilang bahwa kesalahan kecil akan berdampak besar di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali buat mereka.
0: Baik.
6: Sampai membuat kesalahan.
0: Kita masih undang mendengar lagi, boleh ya Bung Ari ya?
6: Ya.
0: Mendengar untuk Anda yang bergabung, masih kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888.

0: yang sudah menunggu. Pak Putra, selamat malam.
1: Ayo, Bang Lukman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
1: Salam. Argentina, Bang Lukman.
0: Wah, to the point ya.
1: Argentina 2-1.
0: 2-1.
1: Kalau Spanyol menang, Bang Lukman, bahaya tuh. Soalnya kan Messi pemain Spanyol itu. Nanti bilang Spanyol lah, kita kalahkan aja, Bang. Ya.
0: Itu saja.
1: Terima
0: kasih Pak Putra di Kalimantan. Kita ke Cianjur, Pak Rudi, malam.
2: Malam Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
2: Jadi kita ya, bismillah Argentina 4-0.
0: Wah, besar sekali ya keyakinannya. Ya. Baik. Iya, terima kasih. Bung Ari, kalau dilihat dari faktor ya terbesar yang akan menentukan kemenangan Spanyol atau Argentina di pertandingan ini apa, Bung?
3: Iya, saya kira adalah konsistensi bermain mereka ya sejak menit awal nanti seperti apa gitu. Apakah mereka mampu menerjemahkan taktik dan strategi yang telah disiapkan oleh para pelatihnya sendiri ya. Fuente dengan 4-2-3-1, saya kira Scaloni dengan di Argentina dengan 4-4-2 ini akan terjadi pertarungan di lini tengah yang begitu ketat juga, belum lagi nanti dari sisi serangan sayap-sayap ya. Kemudian Messi, ada Yamal juga, jangan lupa bahwa pemain ini kayaknya bisa jadi penentu pertandingan nanti gitu. Yamal yang dulunya di foto bareng Messi ya waktu kecil itu ya.
0: Itu lebih ke tekanan psikologis enggak sih?
3: Iya, saya kira nanti Yamal pasti yang enggak akan sungkem dengan Messi juga. Cuma saya kira Yamal akan memberi penghormatan tetap Messi, tapi saya kira di atas lapangan semuanya akan bermain profesional demi bisa mengangkat trofi Piala Dunia itu sendiri.
0: Baik, kita ke Cirebon, Bung Arya, ada Bu Indra. Ya. Malam Bu Indra.
4: Selamat malam Bung Lukman Tara dan Bung
0: Ari.
4: Ari ya, ini apa? Tiap malam berebut ini, wah penggemar banyak sekali saling berkomentar. Dan malam ini ibu hanya ingin menyatakan bahwa memang semuanya itu adalah berdasarkan mental ya. Tapi kita bisa lihat nanti antara kematangan permainan dengan semangat muda yang menggebu-gebu itu ya, dua-duanya memang punya apa kekuatan mental masing-masing ya, Lukman. Cuma sebagai pemain tua jadi ingin mengharapkan Messi tahun ini meninggalkan segala kesan indah tentang permainan sepak bola ini di hari ini ya. Karena siapa itu Liam itu nanti masih ada peluang lanjutannya begitu Bung Lukman. Terima kasih. Mudah-mudahan kejutan-kejutan yang itu juga, tapi asik juga loh. Tidak menyangka apa sampai 6-4 begitu ya. itu juga sesuatu yang waduh bikin greget ya. Kemarin juga yang berkomentar demikian, ibu semula bilang waduh iya orang kok memprediksi banyak banget, nggak tahunya benar juga banyak. Jadi hari ini ibu nenek-nenek ini akan menikmati semuanya saja. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Bung Ari, banyak yang menyoroti bagaimana ini juga pertandingan antara pemain senior dan juga kreativitas generasi muda Spanyol. Ini bagaimana, Bung Ari,
3: melihatnya? Ya, saya kira dari sisi kita lihat dari rata-rata usia pemain ketua tim ya, Spanyol ini 25,8. Kemudian kalau Argentina itu 28,2 ya. Jadi saya kira memang tenaga muda dari Spanyol ini memang akan memberi apa bahaya, situasi yang bahaya buat Argentina. Karena apapun itu yang harus kita waspadai juga dari Argentina itu adalah transisi permainan sendiri. Jadi kadang-kadang Messi dibiarkan menggantung di depan atau di setengah garis lapangan, kemudian para pemain lainnya itu sibuk untuk memberi servis ke Messi. Nah, transisi ini yang saya kira nanti Spanyol, para pemain muda Spanyol harus bisa mengantisipasi gitu ya. Karena ketika bulan berada dalam penguasaan Messi, semua pasti akan tertarik ke sana gitu, dan ini akan memberi celah pemain lainnya untuk mencari peluang, seperti pertandingan menghadapi Inggris kemarin ya, ketika Messi tidak mencetak gol tapi dia mampu memberi dua asis. Ini yang kadang-kadang harus diwaspadai oleh Spanyol di pertandingan nanti.
0: Iya, kalau pertandingan ini berakhir imbang hingga extra time, siapa yang lebih diuntungkan? Artinya dari segi kipernya bagaimana, Bung Ari melihatnya?
3: Iya, kalau saya lihat, kalau dari segi pengalaman ya, kalau terjadi nanti adu penalti, tentu saja ini Martinez yang layak untuk kita kedepankan sebagai kiper yang memiliki pengalaman dan mentalitas yang lebih tinggi dibandingkan Unai Simon gitu ya. Tapi saya kira apapun itu, kita jangan lupa juga adu penalti itu juga permainan mental dari para eksekutornya juga. Kalau eksekutornya gemetar ya sudah, itu akan jadi yang memberi efek yang negatif untuk tekanan yang tinggi di adu penalti.
0: Baik, Bung Ari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Sehat selalu, salam olahraga.
3: Terima kasih, saya selalu Bung Lepas.
0: Berkat pemerhati sepak bola, Bung Ari DP.

Ya, tentunya nanti kami akan hadirkan dengar bareng di mana laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol versus Argentina yang berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti, dan saksikan keseruannya, dan tentunya Anda juga masih bisa ikut berkomentar ataupun memberikan tanggapan dalam analisis pertandingan nanti yang kami hadirkan pukul 2 waktu Indonesia Barat.

baik. Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan bagaimana jalannya rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Kepala BSN, LPP RRI, LPP TVRI, dan juga Antara.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan Komisi 7, Pak Dr. Saleh Daule, Ketua Komisi 7, Bu Nuni dan Bu Rayu Saraswanti selaku Wakil Ketua Komisi 7, Bapak dan Ibu anggota Komisi 7 yang terhormat, serta Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI, LPP RRI, serta LKPN Antara. Pertama-tama, sesuai dengan agenda rapat terkait dengan pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat, kami sampaikan terlebih dahulu ringkasan kinerja anggaran dan akuntabilitas BSN tahun 2025. Jadi pada tahun 2025, realisasi anggaran BSN mencapai 99,13%. Kemudian untuk penerimaan PNBP mencapai 120,4% dari target. Kemudian meskipun opini BPK tahun ini baru akan terbit mungkin bulan September, di hasil pemeriksaan tahun 2025 tidak ada temuan-temuan material, sehingga kami menuliskan di sini wajar tanpa pengecualian. Berikutnya, terkait dengan rincian baku anggaran, anggaran awal BSN sebesar Rp229.367.121.000. Kemudian mengalami blokir efisiensi sebesar Rp24.365.364.000, sehingga baku bersihnya menjadi Rp205.001.757.000, dan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp203.218.080.762. Dari sini persentase realisasi mencapai 99,13% dari baku bersih atau 88,60% dari baku anggaran awal. Mengenai realisasi rincian realisasi anggaran BSN tahun 2025 berdasarkan program, untuk program dukungan manajemen baku bersihnya Rp143.219.772.000. Realisasinya sebesar Rp141.915.513.772 dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp95.1 miliar, operasional perkantoran rupiah murni sebesar Rp43.8 miliar, kemudian non operasional kegiatan lingkungan manajemen sebesar Rp824 juta, serta peningkatan data dan informasi ini dari PNBP sebesar Rp2.09 miliar. Sedangkan untuk program standarisasi nasional, baku bersihnya sebesar Rp61.781.985.000 dengan realisasi sebesar Rp61.302.566.990.000 dengan rincian pengembangan SDM ini dari PNBP sebesar Rp2 miliar. Kemudian penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian dari rupiah murni dan PNBP sebesar Rp6.38 miliar. Sistem penerapan standar rupiah murni sebesar Rp1.08 miliar, kemudian pengembangan standar rupiah murni sebesar Rp3.39 miliar, peningkatan akreditasi ini sepenuhnya dari PNBP sebesar Rp31.59 miliar, serta standar nasional satuan ukuran sepenuhnya dari PNBP sebesar Rp16.84 miliar. Untuk capaian kinerja infrastruktur mutu nasional sampai dengan Desember 2025, jumlah SNI yang aktif sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar 10.069 SNI. Kemudian jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga penyedia uji profisiensi, lembaga sertifikasi, serta lembaga inspeksi sebesar 2.728 lembaga penilaian kesesuaian yang aktif beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian terkait dengan pengakuan satuan ukuran yang diakui internasional sampai dengan Desember 2025 sebanyak 164 kemampuan pengukuran. Dan untuk program total penerima program SNI Bina UMK dari tahun 2021 sampai dengan 2025 sebesar Rp1.081.235 UMK. Untuk kinerja PNBP BSN tahun 2025, target pagu penerimaan PNBP sebesar Rp49.966.155.000. Kemudian realisasinya sebesar Rp59.979.112.489.000. Jadi lebih dari mencapai 120,04% dari target. Sedangkan untuk penggunaannya, pagu penggunaan PNBP sebesar 53.069.518.730 rupiah dengan realisasi sebesar 52.625.251.234 rupiah. Artinya untuk belanja penggunaan PNBP-nya sebesar 99.16% dari target pagu penggunaan PNBP. Yang berikutnya terkait dengan laporan akuntabilitas BSN, jadi dari 2020 sampai dengan 2024 telah mencapai wajar tanpa pengecualian. Dari audit laporan keuangan 2025 ditemukan 7 catatan hasil pemeriksaan yang seluruhnya berupa temuan administratif. Yang pertama terkait dengan pengelolaan PPMPN atau P3K, kemudian beberapa hal yang terkait dengan catatan pengelolaan BMN terutama berapa pemindahan aset dari BRIN ke BSN yang berjalan di tahun 2025. Demikian laporan singkat terkait dengan keuangan dan akuntabilitas BSN 2025, dan tentunya mohon arahan dari Bapak dan Ibu Pimpinan serta para anggota Komisi 7 yang terhormat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala BSN. Selanjutnya kita ke TVRI, silakan Pak Dirut.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan serta anggota Komisi 7 DPR RI yang terhormat, tentunya juga Ketua dan jajaran Dewan Pengawas, Kepala Direktur Utama Direksi dan Pimpinan dari Badan Standarisasi Nasional LPPR RI, KKBN Antara, dan kolega TVRI, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Berkenaan dengan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2025 dari TVRI, boleh slide pertama. Izin kami menyampaikan berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan LPP TVRI tahun anggaran 2025 unaudited berdasarkan surat Kemenkeu RI nomor S/2/PB/2026 tanggal 7 Januari, dilanjutkan prosesnya di laporan keuangan LPP TVRI unaudited telah melalui proses review melalui APIP atau SPI LPP TVRI dengan terbitnya surat pernyataan telah direview pada tanggal 23 Februari 2026. Kemudian dan juga dokumen penyerahan laporan keuangan unaudited TVRI 2025 ke Kemenkeu pada tanggal 26 Februari dengan surat pengantar IRUT nomor 433/KU.09.01/1/11/2/2026. Next slide. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan proses audit laporan keuangan berdasarkan surat DPK RI tanggal 15 Januari 2026, DPK secara simultan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI tahun anggaran 2025 unaudited. Pelaksanaan audit oleh DPK RI diawali dengan entry meeting berlangsung selama 80 hari mulai 19 Januari 2006 sampai dengan 8 Mei 2026. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI juga dibahas pada rapat rekonsiliasi tiga pihak tripartit yang dilakukan antara LPP TVRI, Kemenkeu, dan DPK RI telah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2026. Demikian kesepakatan dari hasil rapat tripartit berupa angka-angka neraca yang telah dikoreksi dituangkan ke dalam nota kesepakatan final NKF tertanggal 7 Mei 2026 sebagai dasar penyusunan LPP TVRI tahun anggaran 2025 audited. Yang berikutnya adalah laporan keuangan LPP TVRI tahun anggaran 2025 audited diserahkan ke Kemenkeu pada tanggal 7 Mei 2026 dengan surat pengantar Dirut nomor 895. Di mana laporan LHP LPP TVRI tahun 2025 telah diserahkan hari ini tadi pagi PBPK RI. Yang berikutnya izin bahwa terkait dengan neraca bahwa jumlah aset TVRI sebesar 13.707.767.459.439 merupakan dalam ini total nilai kewajiban sebesar 138.702.071.738 dan ditambah total ekuitas sebesar 13.568.565.387.701 rupiah. Pada tahun 2025, aset lancar sebesar 156.609.632.401 rupiah, naik signifikan dari tahun 2024 didorong belanja aksiar dan lisensi yang dibayarkan di muka. Untuk laporan operasional, jumlah defisit laporan operasional TVRI sebesar 1.468.658.596.191 rupiah terbentuk atas defisit dari kegiatan operasional sebesar 1.473.160.261.477 rupiah ditambah surplus dari kegiatan non operasional sebesar 4.501.665.286 rupiah, di mana pendapatan operasional TVRI di tahun 2024 sebesar 203.728.104.960 rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sebesar 83 miliar karena pada tahun 2024 terdapat momen pemilu dan pilkada di mana TVRI memiliki kerjasama penyiaran dengan KPU dan KPUD secara signifikan. Untuk laporan realisasi anggaran, pendapatan PNBP LPP TVRI di tahun 2024 sebesar 2.664.555.522 rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sekali lagi karena terdapat momen pemilu dan pilkada, di mana belanja LPP TVRI sebesar 1.440.220.227.038.539 rupiah di tahun 2025 merupakan realisasi belanja APBN, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Untuk laporan perubahan ekuitas, ekuitas akhir LPP TVRI tahun 2025 sebesar 13.568.565.387.701 rupiah terbentuk dari ekuitas awal sebesar 13.624.128.864.836 dan penurunan ekuitas sebesar 55.583.477.135 rupiah. Penurunan ekuitas tahun 2025 seperti yang tadi saya sebutkan disebabkan beberapa faktor seperti defisit tahun berjalan, penyusunan aset tetap, efisiensi anggaran tahun 2025. Izin slide terakhir. Dari tahun 2018 sampai dengan 2025, LPP TVRI telah meraih opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini juga tentunya menunjukkan bagaimana TVRI sebagai salah satu lembaga negara telah melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik dan transparan dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Terakhir kami menerima dari BPK tadi pagi opini wajar pengecualian untuk 2025. Demikian, terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Dirut. Jadi ada update tentang laporan status ya dari ini PPK PTP kan Pak ya, PTP penuh. Baik, selanjutnya RRI dipersilahkan.
5: Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI yang kami muliakan, Direksi BSN, jajaran Dewas dan Direksi TVRI, antara juga Dewas dan kolega Direksi RRI, serah hadirin berbahagia.

0: Kami bersyukur bahwa ada melaporkan bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan LPPR RI. Capaian ini mencerminkan keberhasilan LPPR RI dalam mempertahankan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2021 hingga 2025 dengan capaian indeks kesempurnaan 100. Memasuki rincian realisasi anggaran tahun 2025, laporan kami menyajikan dua komponen utama, yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Dari sisi pendapatan, LPPR RI mencatatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 35 miliar rupiah, di mana kontribusi PNBP kami secara mayoritas ditopang oleh jasa siaran sebesar 45,8%. Kontribusi berikutnya berasal dari sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar 31,8%, disusul pemanfaatan sarana dan prasarana TUSI sebesar 13,6%, dan penjualan peralatan dan mesin sebesar 4,1%. Untuk sisi belanja negara, LPPR ini membukukan beban biaya total sebesar 933 miliar rupiah. Realisasi penyerapan dana ini didistribusikan pada tiga pos utama operasional kami, yakni belanja pegawai yang terrealisasi sebesar 98,92%, belanja barang sebesar 82,6%, dan belanja modal yang terserap sebesar 54,96%. Menyambung penjelasan mengenai belanja negara, kami sampaikan bahwa berdasarkan pagu anggaran 2025, total pagu LPPR RI tercatat sebesar 1 triliun 65 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan dibandingkan langsung, total realisasi belanja sebesar 933 miliar rupiah, mencerminkan serapan sebesar 87,6%. Namun, perlu kami garis bawahi bahwa dari total pagu itu, yang diblokir sebesar 106 miliar rupiah yang tidak ditarik oleh Kementerian Keuangan, serta PNBP yang tidak terserap senilai kurang lebih 3,6 miliar rupiah. Dengan demikian, pagu efektif yang sungguhnya yang bisa dikelola oleh LPPR RI pada tahun 2025 adalah sebesar 955 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan pagu efektif tersebut, persentase realisasi penyerapan anggaran LPPR RI sesungguhnya mencapai 97,65%. Saya kira itu pimpinan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Dirut RRI. Selanjutnya ke LKBN Antara. Dipersilahkan.
2: Baik, terima kasih pimpinan Pak Sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bagi kita sekalian. Baik, adapun laporan keuangan LKBN Antara tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Kinerja keuangan 2025 ya menunjukkan akuntabilitas yang baik dan juga wajar dari pihak utang publik kita dengan skor KPI-nya 2025 mencapai 106,82 poin, naik 97,48 dari tahun 2024. Sedangkan realisasinya 99,84% dengan titik realisasi PSO-nya 99,84% dengan titik distribusi PSO mencapai 693 titik distribusi. Sementara laporan keuangan audit kita, kinerja keuangan tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya dengan catatan tata kelola yang lebih baik dan terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. Dan bisa kita lihat dari indikatornya, dengan pendapatan usaha audited 2025 mencapai 500,47 miliar dan laba tahun berjalan mencapai 15,92 miliar. Naik 17,32% dari tahun lalu yang mencapai 13,57 miliar. Sedangkan temuan manajemen itu juga turun dari 9 menjadi 3 dibanding tahun sebelumnya dan tidak ditemukan ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Jadi antara mampu menjaga akuntabilitas penggunaan sumber daya publik, sementara ruang perbaikan juga difokuskan pada penguatan arus kas dan tata kelola operasional. Mengenai

PSO, khusus PSO bidang pers, terserap cukup tinggi, namun memang baru efektif berjalannya 5 bulan. Itu dikarenakan adanya keterlambatan kontrak dalam prosesnya dengan Komdigi, sehingga membuat pencairan baru berlangsung pada Juli, Agustus, sehingga produksi bulan Januari dan Juli tetap berjalan untuk memastikan keberlanjutan dari program diseminasi informasi kepada publik. Pagu PSO tahun 2025 secara keseluruhan mencapai 180,97 miliar dengan realisasi serapan anggarannya mencapai 180,67 miliar atau 99,84%. Sedangkan produk yang lolos verifikasi dari Komdigi mencapai 170.840.000 berita atau 99,8% yang terpenuhi dari kuota yang kita capai sebanyak 171.035.000 berita. Memang ada isu utama karena produk berita PSO tetap baru bisa berjalan secara efektif setelah ditandatanganinya PSK dengan Komdigi, namun pada tahun 2020 itu sudah jauh lebih membaik dengan berlangsung lebih cepat daripada tahun sebelumnya dari 22 Juli jadi pada April. Sementara kuota produksi PSO nyaris mencapai 100% terpenuhi dengan produk-produk PSO yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan informasi publik yang kita sediakan dalam bentuk format teks, foto, video, infografis, dan juga audio. Dari total seluruh berita yang dihasilkan baik PSO dan non-PSO mencapai 329.562 berita yang kalau PSO sendiri mencapai 170.840 berita sedangkan non-PSO sekitar 158.722 berita. Distribusi PSO yang diselenggarakan oleh kantor berita Antara pada dasarnya juga untuk menghidupi ekosistem pers yang ada di daerah di mana sebagian besar anggaran PSO digunakan untuk memastikan berita negara atau pemerintah dapat menjangkau publik melalui berbagai kanal yang ada di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari kantor berita Antara. Bisa kita lihat di sini, ya. Distribusi PSO total mencapai 76,56 miliar dengan titik atau channel distribusinya mencapai 693 titik channel yang terdiri dari blocking time TV itu mencakup TV nasional, kemudian media cetak daerah, TV robot atau yang kita lihat sebagai layar monitor di ruang-ruang publik di bandara-bandara dan juga terminal stasiun. Kemudian kita juga distribusikan dalam bentuk videotron, juga radio yang mencapai 166 stasiun di daerah. Kemudian pameran foto. Nah, pameran foto ini diselenggarakan untuk dikhususkan kepada isu-isu yang menjadi titik sentral kebijakan publik dan juga media online.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon dipenuhi semangat kebersamaan para pencinta sepak bola. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Aura Aulia. Aura.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sudah berada di lapangan Kebumen Kota Cirebon, di mana ini memang rangkaian acara nonton dan dengar bareng yang dilaksanakan oleh RRI Cirebon bersama pemerintah daerah juga sudah mulai terlaksana dan para pengunjung juga sudah mulai mendaftar untuk nantinya ada beberapa door prize dan nantinya juga ada serangkaian acara mulai dari hiburan dari Evander Bintang Radio, kemudian juga ada sejumlah sambutan dari perwakilan Pemkot Cirebon. Dan mendengar saya saat ini, saya tidak sendiri, saya saat ini juga sudah bersama dengan pecinta bola dari Kota Cirebon, Mas Henggar. Selamat malam, Mas.
2: Malam,
1: Mas, boleh dijelaskan mungkin Mas sendiri berasal dari mana nih, Mas?
2: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Pegambiran, Kecamatan Lemawungkup, Pak.
1: Nah, tahu kegiatan dan acara nonton bareng ini dari mana nih, Mas?
2: Ya, tahu dari sini, dari IG, Kak.
1: Dari IG. Ya. Nah, mungkin untuk malam ini, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan nonton bareng, dan siapa yang nantinya dijagokan mungkin, Mas?
2: Pasti Argentina dong.
1: Tanggapannya sebagai Kota Cirebon, masyarakat Kota Cirebon ada nonton bareng ini seperti apa?
2: Ya, menurut saya lebih bagus lah.
1: Nah, untuk penempatan di lapangan Kebumen ini landmark, salah satu landmark di Kota Cirebon, ini Mas, seperti apa tanggapannya, Mas?
2: Tanggapan ini ya cukup bagus, dari acara juga dari ya strategis sih maksud saya, soalnya dari sini, dari kota kan dekat
1: dari pusat kota begitu ya, Mas. Oke, mungkin harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini nih, Mas,
2: menurut saya ya jadi untuk banyak orang datang kan, terusnya dapat teman baru.
1: Iya. Nah, untuk tim juara sendiri nih, Mas, optimis nggak Argentina?
2: Pasti optimis.
1: Seperti baju yang saat ini Mas kena tadi. Ya. Iya. Dan pastinya pendengar, terima kasih Mas Hegar. Nah, nanti juga pendengar untuk masyarakat Kota Cirebon nantinya pasti masih bisa untuk datang ke lapangan Kebumen ini karena acara sendiri rangkaiannya dimulai pukul 23. Hingga nanti acara untuk pertandingannya sekitar pukul 2. Dan sejumlah perwakilan dari Pemkot Cirebon juga sudah mulai berdatangan. Ini para tamu undangan. Meskipun dapat kami sampaikan untuk kondisi malam hari ini cukup berangin ya, karena kemarau dan juga angin pantai lumayan terasa dari sini. Dan pastinya euforia masih akan terus berlangsung pada malam hari ini di lapangan Kebumen, salah satu landmark di Kota Cirebon yang dekat juga dengan pusat kota. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Papua melibatkan 20 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dalam kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan selain melibatkan UMKM, pemerintah juga menggelar pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya sebanyak 20 UMKM yang dilibatkan menawarkan berbagai produk kuliner dan hasil olahan lokal, sehingga masyarakat dapat menikmati sajian khas Papua selama mengikuti rangkaian kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Energi Atom Iran menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Darkhovin yang masih dalam tahap pembangunan di wilayah barat daya Iran. Melalui platform media sosial X, pihaknya mengatakan serangan terhadap fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan internasional merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan yang menargetkan fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam laga perebutan tempat 3 di Stadion Nimiputur, Bangkok, Thailand hari ini. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi ajang revans bagi Indonesia setelah kalah 46-79 dari India pada fase grup A pada 15 Juli lalu. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia mengakhiri turnamen dengan medali perunggu sekaligus menebus kegagalan melaju ke final setelah kalah dari Lebanon pada semifinal.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Olmo! Pedro Porro! Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini, mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58. Sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife di Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu

0: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti kami akan hadirkan pula bagaimana laporan dari reporter kami di jumlah wilayah di Indonesia terkait dengan suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol versus Argentina. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tunggu aku di Jakarta bersama dengan Silaun 7.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh, and England are in trouble, and Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Pendengar, Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha, memastikan situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Yuda membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan, namun otoritas Uni Emirat Arab berhasil menghalau atau intercept serangan tersebut. Yuda meminta warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab untuk tidak panik namun tetap waspada. Diakui Uni Emirat Arab merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan baik berupa drone maupun rudal.

0: Pendengar, kami hadirkan bagaimana suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan warna-warna Kota Medan. Dan kabarnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz sudah hadir untuk menyaksikan laga di tempat ini. Laporannya bersama rekan kami Nisful Fitri Sirait. Nisful.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, saat ini saya Nisful Fitri Sirait melaporkan langsung dari lapangan warna-warni daerah Martubung di Kota Medan. Yang diketahui bahwasannya pada dini hari nanti, sesaat lagi, ada pertandingan final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, sehingga KOMDIGI ya, melalui TPRI dan juga RRI dan juga LKBN antara melaksanakan kegiatan nonton bareng bersama masyarakat di Kota Medan yang juga dipusatkan salah satunya di daerah Martubung. Kegiatan ini dikemas ya dengan berbagai hiburan. Bahkan suasana hari ini pada saat ini tetap berkumandang ya, lantunan-lantunan ataupun musik iring-iringan performers dari talent-talent yang diundang. Pantauan saya tadi sempat memang hujan lebat ya, di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan disitulah Ibu Menteri KOMDIGI menyampaikan sambutan dan menyapa masyarakat di Kota Medan untuk bergembira ya. Bergembira dengan bola gembira sebagai judul dari pesta Piala Dunia kali ini. Ibu Menteri KOMDIGI menyapa masyarakat Kota Medan dan berharap semua lancar-lancar saja ya untuk para penonton pencinta sepak bola, baik itu dari fans dari Argentina maupun Spanyol. Dapat kami informasikan juga kegiatan yang disiapkan panitia sangat-sangat luar biasa. Walaupun sejak pukul 8 malam tadi baru dimulai, tetapi masyarakat sejak sore tadi sudah berkumpul ya, karena ada talent lokal, bahkan talent dari nasional ya, yang sudah menasional, yaitu Lebah Begantung yang akan tayang sebentar lagi, maksud kami yang akan menghibur ya sebentar lagi, dan juga ada Diana The Starlights, the band, yang juga belum tampil hingga saat ini. Suasana memang meriah sejak pukul 8 malam tadi karena diisi oleh talent-talent lokal ya, musisi-musisi lokal dari Sumatera Utara, baik itu dari band maupun grup duo yang terus menyanyikan. Namun memang tadi sempat hujan lebat. Menjelang pertandingan nanti masyarakat tentunya sesaat lagi akan dihibur ini oleh Lebah Begantung dan Diana The Band. Tidak hanya itu, akan ada nanti berbagai permainan ya yang melibatkan masyarakat ataupun pengunjung seperti parade jersey dan negara ya. Games juggling juga ada di lapangan, tokso di atas panggung, games group, tebak bendera, freestyle soccer, hingga games tebak pemain bola. Kemudian lalu dilanjutkan dengan pertandingan Spanyol tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu berdasarkan tonton
0: ke ya, Nisful, halo. Ya, Nisful, bagaimana dengan keberadaan UMKM di sana? Apakah cukup ramai memeriahkan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia kali ini?
1: Sangat-sangat luar biasa. Kebetulan karena sudah diketahui bahwasanya di daerah Martubung ini, Bang, bahwa akan ada nonton bareng Piala Dunia, maka dari mulai kuliner UMKM yang cukup kecil ya sampai skala yang besar di sini masih berjualan. Hanya saja karena hujan tadi, banyak juga yang memang sudah mulai tutup ya. Banyak juga sebagian yang tutup karena hujan, mengingat tadi sempat lebat mengguyur daerah ini, Bang.
0: Baik, Nisful, terima kasih laporan Anda. Nanti kami tunggu laporan Anda selanjutnya.
1: Siap, Bang.
0: Dengar demikian suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan warna-warni Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho memaparkan koperasi berperan strategis memperkuat ekonomi rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Sugeng, koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan permodalan, distribusi hingga pemasaran hasil tangkapan nelayan.

Salsa kembali bertambah. Tim SAR gabungan menemukan dua penumpang dalam kondisi selamat di Pulau Balaloho, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dua korban tersebut adalah Nurmiati, 46 tahun, dan Jasmal, 24 tahun. Keduanya ditemukan oleh KM Bari Baria, 05, dalam kondisi hidup setelah terdampar di Pulau Balaloho pada Minggu 19 Juli 2026 ini. Berita ini dan berita lainnya bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Ntar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: kamu bilang.
1: Apa, Bar? Mau nengok gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: bentar mi.
1: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.

0: Adolf dan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kru. Wah, salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI.net. Informasi budaya dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. 2 bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPRI di Semarang, Bapak Babang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Babang.
2: Selamat malam.
1: Pak Babang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya, selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak? Ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga, ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Babang, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu.

Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Siddham. Om Anobhadra Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Saudara pendengar umat Hindu Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu Dharma di kota Merauke dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu RRI Merauke. Hangayu bagye, rasa puja dan puji syukur patut kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya atas segala asung kerta waranugrahannya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk merenungkan kembali ajarannya. Tema kita pagi ini yaitu Hakikat Bhakti dan Sedana, bersama saya Devita Ayu Aryatmika. Para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat mendasar dalam kehidupan spiritual umat Hindu, yaitu hakikat bhakti dan sadhana dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini penting karena bhakti dan sadhana merupakan inti dari perjalanan manusia. Mengawali hari sampai menutup hari, setiap harinya dan kelak akan menuju kebahagiaan sejati, yaitu moksa. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan dan tantangan, manusia seringkali lupa akan tujuan sejatinya. Kita sibuk mengejar materi, kedudukan, dan kesenangan duniawi, namun seringkali melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam ajaran Hindu, hubungan tersebut diwujudkan melalui bhakti dan sadhana. Bhakti adalah cinta kasih dan pengabdian tulus kepada Tuhan. Sedangkan sadhana adalah praktik spiritual yang dilakukan secara disiplin untuk mendekatkan diri kepadanya. Pembahasan yang pertama, hakikat bhakti. Kata bhakti berasal dari kata Sanskerta, yaitu bhaj, yang berarti melayani, mencintai, dan mengabdi. Dituliskan dalam kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 22, di mana disebutkan, mereka yang senantiasa memujaku dengan penuh bhakti tanpa memikirkan yang lain, kepada mereka aku memberikan apa yang mereka butuhkan dan melindungi apa yang mereka miliki. Saudaraku, sloka ini menegaskan bahwa bhakti yang tulus akan selalu mendapat perlindungan dan anugerah dari Tuhan. Bhakti bukan sekedar ritual, tetapi merupakan sikap batin. Bhakti yang sejati ditandai dengan ketulusan hati, keikhlasan tanpa pamrih, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pembahasan yang kedua, bentuk-bentuk bhakti. Sebagai manusia, sejak lahir kita telah menjadi umat Hindu. Bahkan sejak di dalam kandungan ibu, kita adalah benih manusia Hindu. Terlahir menjadi umat Hindu sudah seharusnya kita memahami tentang ajaran dan melakukan ajaran Hindu dengan baik. Esensi dari bhakti sesungguhnya adalah ketika kita paham pengetahuan atau jnana dan kemudian melakukan praktik-praktiknya atau karma dengan penuh cinta kasih yang dipersembahkan kehadapan Yang Widi dengan segala manifestasinya.
bentuk pelaksanaan bakti berdasarkan ajaran Hindu tidak hanya sebatas membuat banten dan sembahyang. Ada 9 jalan bakti atau Nawawida Bakti yang bersumber dari sastra Purana Bhagavata Purana 7 bab 5 ayat 23. Kesembilan jalan bakti tersebut adalah wujud cinta kasih. Cinta kasih akan tumbuh dengan sendirinya dalam diri kita. Kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Begitu di dalam Sarasmucaya 250. Pahala bakti yang didapatkan oleh seseorang bila tekun melakukan Nawawidya bakti, yaitu selalu mendapatkan rezeki, keselamatan, mendapat anugerah umur panjang, tidak banyak halangan, dan dimudahkan hidup keturunan dan umatnya, akan memperoleh anugerah kekuatan fisik dan mental, selalu berbuat baik, sehingga dapat meninggalkan jasa baik yang membuat orang lain menjadi rahayu. Mari kita melengkapi dan meningkatkan bakti ini dengan penuh kesadaran dan cinta kasih. Yatna, persembahan atau banten, tetap kita laksanakan tanpa meninggalkannya. Dan kita tambah lagi dengan 9 bakti ini untuk mencapai tujuan kita sebagai umat Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Ya Chaiti Dharma. Yang pertama yaitu Srawanam atau mendengarkan ajaran suci. Bakti yang kedua yaitu Kirtanam atau melantunkan nama Tuhan. Bakti yang ketiga Smaranam atau mengingat Tuhan. Bakti yang keempat Padasewanam atau melayani Tuhan. Bakti yang kelima, Archanam atau pemujaan melalui upacara. Bakti yang keenam, Wandanam atau bersujud. Bakti yang ketujuh, Dasyam atau mengabdi. Bakti yang kedelapan, disebut Sakyam atau bersahabat dengan Tuhan. Dan bakti yang kesembilan disebut Atmaniwedanam atau penyerahan diri sepenuhnya. Semua bentuk ini merupakan jalan untuk menemukan cinta kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan bahas tentang hakikat sadhana. Para pendengar yang berbahagia, sadhana adalah praktik spiritual yang dilakukan secara konsisten untuk mencapai kesadaran rohani. Dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 disebutkan bahwa seseorang harus mengangkat dirinya sendiri melalui pikirannya, bukan merendahkannya. Pikiran adalah sahabat dan juga musuh bagi diri sendiri. Sadhana meliputi berbagai praktik. Yang pertama, meditasi. Yang kedua, yoga. Yang ketiga, japa. Yang keempat, tapa. Dan yang kelima adalah swadhyaya. Tujuan sadhana sendiri meliputi menjernihkan pikiran, mengendalikan indria, dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu apa hubungan antara bakti dan sadhana? Bakti dan sadhana tidak dapat dipisahkan. Bakti tanpa sadhana akan menjadi lemah karena tidak didukung disiplin. Sebaliknya, sadhana tanpa bakti akan menjadi kering karena tidak dilandasi cinta. Keduanya harus berjalan seimbang. Bakti
Hati memberi rasa dan sadana memberikan arah. Para pendengar yang berbahagia, bagaimana kita menerapkan bhakti dan sadana dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita dapat melaksanakan trisandhya dengan penuh kesadaran. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, mengendalikan pikiran dan emosi. Yang keempat, melaksanakan kewajiban dengan tulus. Dan yang kelima, kita dapat selalu ingat Tuhan dalam setiap aktivitas. Para pendengar, dimanapun Anda berada, sebagai penutup, marilah kita renungkan Sloka Bhagavad Gita, bab 18, Sloka 66. Di mana tertulis, tinggalkan semua bentuk kewajiban dan berserah dirilah hanya kepadaku. Aku akan membebaskanmu dari segala dosa. Janganlah bersedih. Sloka ini mengajarkan bahwa penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan adalah puncak dari bhakti dan sadhana. Demikian mimbar agama Hindu hari ini dengan tema Hakikat Bhakti dan Sadhana. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita. Semoga Hyang Widi menganugerahkan keberhasilan, kebahagiaan, kesempurnaan, dan keberuntungan kepada kita semua. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Siddhirastu Tat Astu Swah. Sukam Bhavantu Purnam Bhavantu Mangalam Astu Tat Astu Swah. Om Santi Santi Santi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino berada pada kategori kuat selama periode Juli hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Papua Selatan. Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asih Arum Lestari, menjelaskan El Nino merupakan fenomena menghangatnya masa air di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur untuk yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Dampak El Nino akan semakin terasa apabila terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Menurutnya, El Nino memiliki beberapa kategori mulai dari netral, lemah, hingga kuat. Saat ini, kondisi El Nino berada pada kategori kuat sehingga menjadi perhatian khusus BMKG dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ia menambahkan, Papua Selatan pernah mengalami El Nino kuat pada tahun 2015 yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Oleh karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang berpotensi terjadi pada tahun ini.

Kita ke info berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berada pada kategori kuat pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Andarias Rokson, mengatakan karakteristik geografis Merauke yang didominasi hamparan savana dan lahan pertanian menjadikan daerah ini rentan terhadap perubahan iklim ekstrim. Ia menjelaskan BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pembentukan posko tanggap darurat, penyediaan armada tangki air, hingga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi sebelum dampak El Nino semakin meluas. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika terjadi kekeringan maupun bencana lainnya. BPBD juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi dampak El Nino di sejumlah distrik. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

0: nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Teman terbaik.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Nuafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi, selamat mengawali hari dan juga selamat beraktivitas di hari Senin ini ya teman Pro 2. Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan penuh dengan segala kemudahan. Amin, amin, amin, amin. Dan juga buat teman Pro 2, mungkin yang ada yang baru bangun atau mungkin lagi siap-siap. Atau mungkin udah ada yang bangun dari jam 4 tadi ya teman Pro 2. Untuk yang muslim pastinya melaksanakan sholat subuh ya teman Pro 2 di pukul 4:30. Ya teman Pro 2, seperti biasa aku akan mengingatkan kamu untuk sarapan dulu ya. Sarapan dulu, kalau enggak minum 2 gelas air putih ketika kamu baru bangun tidur. Dan juga langkah baiknya untuk sarapan yang ringan-ringan aja ya teman Pro 2. Bebas sih sebenarnya, mau berat mau ringan, yang penting cocok aja di perut kamu ya teman Pro 2. Selalu jaga kesehatan dan utamakan keselamatan dalam segala aktivitas kamu ya teman Pro 2. Di musim ini, sebenarnya ini masuk musim kemarau ya teman Pro 2, tapi udaranya itu dingin sekali teman Pro 2. So alangkah baiknya banyak-banyakin minum air putih ya teman Pro 2 untuk menghidrasi tubuh kamu agar tidak kekurangan cairan. Ya teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Sepada aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di hari ini, tepatnya 20 Juli. Salah satu peristiwa paling monumental yang pernah terjadi pada tanggal 20 Juli adalah pendaratan manusia pertama di bulan. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, pada 20 Juli 1969, modul pendarat Eagle dari misi Apollo 11 mendarat mulus di permukaan bulan membawa astronot Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Beberapa jam setelah pendaratan, Armstrong turun dari tangga dan melangkahkan kakinya di permukaan bulan yang berdebu sambil mengucapkan kata-kata ikonik. That's one small step for man and one giant leap for mankind. Atau artinya satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia.

Yang berikutnya, selain pencapaian ilmiah tadi, yaitu pendaratan manusia pertama ke bulan, tanggal 20 Juli juga diperingati sebagai Hari Catur Sedunia atau World Chess Day. Dilansir dari United Nations, pada 20 Juli 1924, Federasi Catur Internasional didirikan di Paris. Dan sejak 1966, tanggal ini dirayakan oleh para pecinta catur di seluruh dunia. Lalu pada tahun 2019, PBB secara resmi menetapkan 20 Juli sebagai Hari Catur Sedunia. Ya, catur tuh nggak mengenal usia ya, teman Pro 2. Bahkan ada juga yang orang dewasa lawannya anak kecil, dan orang dewasanya tentu saja menang. Ya, seperti itulah teman Pro 2. Hari Catur Sedunia menjadi ajang internasional untuk mendorong nilai-nilai toleransi dan kerjasama. Berikutnya ada Hari Es Krim Nasional, teman Pro 2. Ya, Hari Es Krim Nasional ini tepatnya dirayakan sebagai bentuk penghormatan terhadap es krim, makanan yang disukai lebih dari 90% penduduk Amerika Serikat. Dan berikutnya ada Hari Lollipop Nasional, teman Pro 2. Dilansir dari National Today, diyakini manusia gua dulu telah menikmati madu sarang lebah menggunakan tongkat. Bisa dibilang sebagai bentuk awal dari lollipop. Kalau dari perumpamaannya mungkin itu seperti gulali ya teman Pro 2. Jadi madu di uyel-uyel, bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya kayak digulung-gulung gitu teman Pro 2 menggunakan lidi. Dan itu kalau waktu aku kecil sih bilangnya gulali ya teman Pro 2. Gak tahu kalau sekarang. Pada abad ke-17, ketika gula menjadi komoditas utama, orang Inggris mulai membuat permen keras dan menempelkannya pada tongkat. Lalu pada tahun 1908, George Smith dari Bradley Smith Company mempopulerkan lollipop modern yang kita kenal hingga sampai saat ini. Dan faktanya, istilah lollipop itu udah dipatenkan dari tahun 1931, teman Pro 2. Kini lebih dari 100 jenis lollipop tersebar di seluruh dunia dalam berbagai rasa, bentuk, dan juga ukuran. Kalau di Indonesia itu lebih familiarnya bilangnya permen ya, teman Pro 2. Kalau di Papua, lebih tepatnya ya, karena di Merauke ini penyebutannya itu unik ya teman Pro 2. Bukan lollipop, bukan permen, tapi gula-gula teman Pro 2. Aduh, nanti kok dapat gula lagi. Itulah beberapa peringatan di tanggal 20 Juli ini teman Pro 2. Dan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 20 Juli ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik. Segala yang direncanakan berjalan dengan lancar, apa yang diimpikan tercapai. Dan juga aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan diberikan rezeki yang berlimpah dan banyak uang. Amin, amin, amin. Oke teman Pro 2, seperti biasa nanti di pukul 7 hingga pukul 8.50 aku akan menemani kamu dengan info-info pagi hari. Tapi tahan dulu, aku belum spill dulu ya ada info apa ini. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kembali lagi teman Pro 2, masih di Spada. Udah pada sarapan belum nih teman Pro 2? Ya, di pagi hari ini udah ada 3 info yang disiapin bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama ada, ini membanggakan nih teman Pro 2. Marlina Clara Sesa jadi perempuan asli Papua pertama yang kantongi lisensi tipe rating Airbus A320.

Dan di info kedua ada ini pernyataan dari BMKG ya teman Pro 2. Es abadi di Jayawijaya Papua diperkirakan hilang akhir 2026. Wah, bakal sedih nih ya teman Pro 2 karena satu-satunya salju di iklim tropis gitu teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya selengkapnya seperti apa. Dan yang ketiga, berkali-kali gagal Mbah Mujair tak menyerah hingga namanya abadi di meja makan Indonesia. Kalau dengar namanya Mujair ini pasti kamu kebayangnya ikan ya teman Pro 2. Ikan Mujair, ya benar sih. Karena ternyata ikan mujair itu ada penemunya teman Pro 2. Ya ini Mbah Mujair. Nanti kita akan bahas gimana sejarahnya.

2. Marlina Clara Sesa mencatatkan sejarah sebagai perempuan asli Papua pertama yang memperoleh lisensi tipe rating Airbus A320. Lisensi tersebut diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada 26 Juni 2026 setelah ia menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dan uji kompetensi. Marlina merupakan perempuan asli Papua dari suku Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Ia lahir di Jayapura pada 15 Desember 1995. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di SD YPPK Gembala Baik Abepura, SMP PK Santo Paulus Abepura, dan SMA Stella Duce 2 Yogyakarta sebelum lulus pada 2014. Minatnya pada dunia penerbangan muncul sejak masih kecil, teman Pro 2. Setelah lulus SMA, Marlina mengaku sempat mengikuti seleksi pramugari Garuda Indonesia pada 2014. Tetapi belum berhasil karena belum memenuhi persyaratan. Ia kemudian memutuskan menempuh pendidikan pilot di Asian Institute of Aviation Filipina pada 2015. Selama menjalani pendidikan, Marlina memperoleh Private Pilot License dan Commercial Pilot License Instrument Rating. Dalam proses penyelesaiannya, ia menerima bantuan dana hibah pendidikan dan pemerintah provinsi dari pemerintah provinsi Papua Barat pada masa kepemimpinan Gubernur Domingus Mandacan. Bantuan tersebut digunakan untuk mengikuti pelatihan Multi Engine Rating serta menambah jam terbang hingga kembali ke Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan pilot, Marlina masih menghadapi tantangan untuk memasuki dunia kerja karena belum memiliki sertifikasi Type Rating pesawat komersial yang menjadi salah satu persyaratan bagi pilot untuk bergabung dengan maskapai penerbangan.

Pada tahun 2024, ia mengajukan permohonan bantuan pendidikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mengikuti pelatihan typewriting Airbus A320. Bantuan tersebut disetujui baru pada tahun 2026 melalui dana hibah pendidikan yang bersumber dari program otonomi khusus. Pelatihan berlangsung di Global Training Aviation Tangerang, Banten pada 12 Januari hingga 14 April 2026 ya teman Pro 2. Keren banget, nah ini membanggakan banget ya teman Pro 2 karena perjuangannya juga gak mudah ya teman Pro 2, dimana ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa membanggakan. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi untuk kita semua ya teman Pro 2. Kalau anak Papua bilang sih menyala, asik. Teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas es abadi di Jayawijaya Papua diperkirakan hilang akhir 2026. Ini bukan kata aku lah teman Pro 2, ini bukan berdasarkan opiniku, bukan ya, tapi ini dari BMKG. Kita akan bahas ya, es abadi di Jayawijaya Papua diperkirakan hilang akhir 2026. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

Masih di Spada Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, ada kabar mengejutkan nih Teman Pro 2. BMKG memprediksi es abadi di Puncak Jaya Wijaya akan hilang pada akhir 2026 atau awal 2027 akibat perubahan iklim global dan El Nino yang meningkatkan suhu serta memperparah kekeringan. Luas gletser menyusut dari 4,3 km persegi pada 1988 menjadi 0,09 km persegi atau persentasinya itu 2% Teman Pro 2 pada September 2025.

Ketebalan es juga turun dari 32 meter pada 2010 menjadi sekitar 4 meter pada 2023. Dengan laju penipisan sekitar 2 hingga 2,5 meter per tahun sejak 2016. Hilangnya es mengancam warisan budaya masyarakat adat Papua serta keseimbangan air, ekosistem, dan pertanian. BMKG juga mengajak masyarakat mengurangi dampak perubahan iklim dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dan peduli dengan lingkungan sekitar, teman Pro 2. Sedih juga ya, teman Pro 2, karena aku belum pernah lihat langsung es abadi di Jaya Wijaya itu seperti apa ya. Asik sih, emang dari dulu pengen, cuman ya belum kesampaian aja ya sampai sekarang, teman Pro 2. Dan sebenarnya juga aku sempat bertanya-tanya apa yang menyebabkan perubahan iklim ini secara total gitu ya, teman Pro 2. Sebenarnya bukan hanya ulah masyarakat aja ya, teman Pro 2. Ya semua pemangku kepentingan mulai dari presiden, pemerintah, dan juga dinas lingkungan dan lain-lain sebenarnya bersama masyarakat juga itu punya kewajiban yang sama, yaitu menjaga kelestarian alam ya, teman Pro 2. Salah satunya yang harus dijaga ya es abadi di Jaya Wijaya ini ya, teman Pro 2. Karena sayang banget dan sedih juga kalau harus hilang ya di akhir tahun 2026 ini. Kita berdoa yang terbaik, mudah-mudahan iklim kita normal kembali dan juga lingkungan kita makin terjaga ya, teman Pro 2. Semua itu kembali lagi dari kesadaran masyarakat dan kesadaran para pemerintah kita semuanya. Ya semua yang ada di negara ini ya, teman Pro 2. Menurut kamu gimana kalau es abadi di Jaya Wijaya Papua ini hilang, teman Pro 2? Sedih banget gak sih, ya kan? Masih ada satu info lagi, teman Pro 2. Kali ini kita akan membahas berkali-kali gagal Mbah Mujair tak menyerah hingga namanya abadi di meja makan Indonesia. Kita akan bahas seputar sejarah ikan mujair. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id.

Ya, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda pagi hari ini, rangkaian Merauke pagi ini diantaranya terkait dengan beberapa informasi nasional

Ya, beberapa informasi nasional dan juga regional. Namun sebelumnya satu informasi internasional kami update-kan ya di ruang dengar Anda. Dan ini berkaitan dengan Dubes Indonesia pastikan situasi Uni Emirat Arab kondusif usai serangan musuh. Dan selengkapnya bahwa Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha. Ya, Yuda Nugraha memastikan situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Dan Yuda membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan otoritas Uni Emirat Arab berhasil menghalau serangan tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Yuda pada perbincangan bersama Pro 3 RRI di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 bahwa sebetulnya situasi normal, tidak ada kepanikan, transportasi umum juga tetap berjalan. Pusat perbelanjaan normal, pasokan logistik normal, masyarakat masih beraktivitas keluar rumah dengan normal, bahkan kami berolahraga di luar kantor, aman dan tidak ada kepanikan. Dan Yuda meminta Yuda Nugraha selaku Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab meminta warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab untuk tidak panik namun tetap waspada. Diakui bahwa Uni Emirat Arab merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan, baik berupa drone maupun juga rudal. Tercatat sejak 28 Februari 2026, lawan melancarkan 2.800 serangan baik berupa rudal maupun juga drone. Namun, otoritas setempat berhasil menangkis serangan musuh sehingga tidak ada korban dari masyarakat. Iya, dan ia memastikan kedutaan besar RI di Abu Dhabi dan juga KCRI di Dubai telah menetapkan status level 3 sejak 28 Februari 2026. Yuda mengatakan status tersebut masih dipertahankan atau belum dicabut hingga saat ini. Dan dalam keterangan yang ditambahkan oleh Yuda Nugraha bahwa kami mempertahankan siaga 3 hingga saat ini. Dan memang benar KBRI dan KJRI memperbaharui respon pro

Informasi berikutnya adalah SWSI soroti penanganan kasus Febri dan juga kebebasan pers. Tentu juga informasi ini dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Serikat Wartawan Senior Indonesia SWSI menyampaikan pernyataan sikap

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Juli 2026. Menurut saya, ketentuan ini masih dapat diperjelas. Pada dasarnya, semua hutan memiliki fungsi lindung, baik hutan sosial, hutan yang dikelola oleh masyarakat, maupun hutan adat. Nyoman mengatakan seluruh bentuk pengelolaan hutan harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan juga keberlanjutan. Ia menilai hutan sosial, hutan desa maupun hutan adat pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ya, karena itu Nyoman mendorong agar rumusan pasal mampu untuk membedakan secara lebih jelas antara kawasan hutan, antara pemanfaatan secara lestari oleh masyarakat dengan kawasan hutan yang harus dijaga secara khusus karena karakteristik ekologisnya. Ya, semua fungsinya lindung, apakah dia dimanfaatkan oleh masyarakat, apakah hutan desa, apakah hutan sosial.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Ya, dengan Warta Berita.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
3: Kita ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
5: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai